Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini dan kita udah masuk sekarang ya di Hits in the Morning tentunya ya. Di pada pagi hari ini teman Pro 2, kita buka seperti biasa dengan lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Dan di lagu pilihan kamu pagi hari ini ya, ada 3 buah lagu yang bisa banget kalian vote. Datang dari salah satu penyanyi dari Korea Selatan ya teman Pro 2. Ini udah gak asing lagi lah ya pastinya teman-teman Pro 2. Ada datang dari Jennie Blackpink. Ada 3 buah lagu dari Jennie ya teman Pro 2 yang bisa kalian vote. Langsung aja kalian join bisa ke Instagram kita, terutama ya di @rri_produsintang. Di situ udah ada Instagram story-nya teman Pro 2, bisa banget kalian langsung vote di pollingan kita di situ ya teman Pro 2. Oke, jadi 3 buah lagu dari Jennie di pagi hari ini, ada lagu Mantra, Extra L, dan juga Love Hangover. Oke, jadi ada Mantra, Extra L, dan Love Hangover. So, dari 3 buah lagu itu, kira-kira yang mana yang paling favorit kalian nih teman Pro 2? Kalian bisa banget ya, sekali lagi Kiki undang buat vote ke Instagram story kita di @rri_produsinta.

Oke, sambil Kiki ngasih kalian juga waktu buat vote ya teman Pro 2. Di sini kita membahas juga nih seputar Jenny. Kita bahas sedikit nih ya. Jadi Jenny ini ya, atau bernama lengkap Jenny Kim, lahir pada 16 Januari tahun 1996 nih teman Pro 2, lebih dikenal juga dengan mononim Jenny. Ya, itu merupakan seorang penyanyi, rapper, dan juga aktris asal Korea Selatan tentunya. Dia debut bersama grupnya Blackpink dengan posisi sebagai main rapper dan lead vocalist yang didirikan oleh YG Entertainment pada Agustus 2016 lalu. Dan pada tahun 2023, Jenny ini juga udah memulai acting pertamanya nih sebagai Diane dalam seri The Idol dengan nama panggung Jenny Ruby Jane. Pada November 2018 ya, Jenny ini juga debut sebagai penyanyi solo dengan single berjudul Solo. Single ini sukses ya teman Pro 2 dan masuk dalam jajaran Gaon Digital Chart dan Billboard World Digital Songs. Singlenya You and Me di tahun 2023 juga mencapai nomor 1 di Billboard Global excluding Amerika Serikat ya teman Pro 2, dan juga masuk nomor 7 di Billboard Global 200. Sementara One of the Girls di tahun 2023 juga masuk 10 besar Billboard Global 200 dan menjadi lagu dengan charting tertinggi oleh solois wanita Korea di Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Kemudian teman Pro 2, pada November 2023 ya, Jenny ini mendirikan labelnya sendiri yang bernama Art Atelier. Dia mencapai single nomor 1 di Billboard World Digital Songs keduanya pada tahun 2024 dengan fiturnya Zico yang bertajuk Spot, dan menandatangani kontrak dengan Columbia Records pada tahun 2024. Album studio debutnya bertajuk Ruby di tahun 2025 terjual 1 juta kopi di seluruh dunia dan seri sebagai album dengan peringkat tertinggi ya oleh artis solo Korea di UK Album Chart. Album ini juga melahirkan 5 hit teratas Billboard Global 200. Ada Mantra ya yang masuk ke votingan di lagu pilihan kamu kita juga di pagi hari ini. Dan juga selain Mantra ada lagu lainnya yaitu Like Jenny yang pertama memecahkan rekor sebagai lagu dengan posisi tertinggi juga oleh solois wanita Korea di UK Singles Chart. Sementara yang terakhir menjadi single nomor 1 ketiga Jenny di Korea Selatan. Oke, nah Jenny ini nih ya teman Pro 2, FYI juga udah telah menerima beberapa penghargaan sepanjang karirnya juga, termasuk Gaon Chart Music Awards tadi, kemudian Golden Disc Awards, Mama Awards, dan juga Billboard Women in Music Award, dan menjadi solois Korea pertama yang menang di upacara penghargaan tersebut. Keren banget nih ya pencapaian-pencapaiannya. Nah, Jenny ini juga menjadi individu Korea yang paling banyak diikuti di Instagram, dan saluran YouTube-nya adalah yang tercepat dalam sejarah yang melampaui 1 juta pelanggan. Jenny ini terkenal juga karena musical versatility dan citra fashionnya ya yang dijuluki Human Chanel, yang karenanya dia juga menjabat menjadi duta global untuk brand Chanel.

Oke, so itu dia ya teman Pro2, sedikit fun fact ya, sedikit recap dari perjalanan karir Jenny yang juga teman Pro2, pencapaiannya yang tentunya keren banget nih teman Pro2 ya. Buat kalian para fans Jenny, yuk jangan lupa ikut join barengan sama kita ya teman Pro2, vote langsung aja lagu kesayangan kamu. Di pagi hari ini teman Pro2 ada 3 buah lagu. Kiki ingatkan sekali lagi, ada lagu Mantra, ada Extra L, ada Love Hangover juga. Oke, dari 3 lagu itu kalian mau diputerin yang mana bisa banget ya, langsung vote aja di Instagram kita. Oke deh, Kiki kasih kalian tambahan waktu nih ya teman Pro2, supaya lebih banyak lagi nih teman-teman Pro2 yang bisa join di pagi hari ini untuk vote. Kiki putarkan satu lagu, ada datang dari Budi Doremi dengan Satu Hari Yang Cerah.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Dan tadi ya kita udah dengerin satu buah lagu yang datang dari Budi Doremi ya, dengan Satu Hari Yang Cerah ya. Hopefully kita juga mendapatkan satu hari dan satu hari lagi dan satu hari lagi dan seterusnya hari-hari yang cerah nih ya teman Pro 2. Karena iya memang masih berkabut asap banget di luar nih, so stay safe buat kalian semua ya. Di jam 7:30 nih sekarang, 7 tepatnya lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Ini kalau Kiki lihat di luar juga udah mulai rame ya, orang-orang udah pada beraktivitas. So iya, jangan lupa untuk selalu kenakan masker kalian ya teman Pro 2 ketika kalian beraktivitas di luar ruangan. Oke, okay, back to lagu pilihan kamu kita di pagi hari ini ya teman Pro 2. Di sini Ki kalau lihat di Instagram kita, terutama ya di @rari_pro2sintang, ini udah ada lagu dengan votingan terbanyak nih ya, di vote oleh beberapa teman Pro 2 yang udah join di pagi hari ini. Jatuh ke lagu Mantra ya dari Jenny. So tanpa berlama-lama langsung aja Kiki bakal puterin lagunya ke ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana juga karena tentunya Kiki masih bakal hadirkan info-info menarik lainnya ke ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal

Oke teman Pro 2, kita masih di Hits in the Morning pagi hari ini ya. Dan tadi kita udah ikuti lagu pilihan kamu. Sekarang kita masuk ke tips pagi ya, yang bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. So di pagi hari ini ya, berhubung kita apalagi kita di wilayah Sintang dan mungkin sekitarnya ya teman Pro 2, ini kita masih, ya kita di Indonesia tentunya masih mengalami musim kemarau. Dan apalagi kita yang berada di Kalimantan ini ya, musim kemaraunya ini agak berasa semakin pengap nih karena kabut asap ini ya teman Pro 2. Nah tapi ya, walaupun kabut asap ini memang bikin kita kalau sekali keluar ruangan aja itu langsung baju kita, pakaian yang kita pakai itu bisa baunya udah berubah gitu ya. Bukan bau parfum yang kita semprot-semprot dari rumah lagi, tapi udah kena bau, ya bau asap gitu ya dari luar. Nah jadi di sini Kiki punya sedikit tips and hopefully bisa membantu ya. Jadi ini tips memilih parfum yang bisa cocok nih untuk cuaca panas. Oke, jadi ya teman Pro 2, aroma parfum yang cocok apalagi untuk cuaca panas itu bukan sekedar soal selera aja ya. Karena kita di negara kita ini di Indonesia, ini bukan negara yang punya musim panas yang musiman gitu ya. Bukan negara dengan 4 musim gitu. Nah, suhu harian kita tuh konsisten biasanya di angka 27 sampai 30 derajat Celcius sepanjang tahun, dan bahkan mungkin bahkan setahu Kiki ya, yang Kiki rasakan selama ini ya, di atas itu untuk kita yang berada di wilayah Sintang dan sekitarnya ini. Dan rata-rata nasional itu juga sekitar 27 derajat Celcius. Dan artinya parfum kita itu bekerja dalam kondisi yang ekstrim ini ya, bisa dikatakan setiap hari, bukan cuma beberapa bulan aja. Nah jadi kalian tahu juga gak sih, kalau parfum yang gak cocok nih dengan iklim itu bisa berubah loh aromanya. Nah jadi makanya di pagi hari ini Kiki mau ajak kamu explore tipe aroma yang justru bisa lebih terasa lively, hidup gitu ya, di cuaca-cuaca panas kita sehari-hari ini teman Pro 2. Oke, yang pertama ada aroma citrus. Ini merupakan pilihan yang paling universal ya. Jadi mulai dari jeruk, lemon, bergamot, ini merupakan kategori-kategori citrus yang paling sering direkomendasikan ya. Karena apa? Molekulnya ringan, kemudian cepat menyerapnya ya teman Pro 2, dan juga tidak terasa berat di kulit. Nah citrus itu punya karakter universal juga, sehingga cocok untuk hampir semua usia maupun lifestyle ya. Bahkan juga cocok untuk segala baik cowok maupun cewek gitu ya teman Pro 2. Dan aroma ini juga bisa jadi titik awal paling aman deh kalau kalian baru mulai mengeksplorasi aroma ya untuk cuaca panas tanpa resiko yang berlebih atau tanpa resiko salah pilih nih teman Pro 2 ya. Kemudian selain citrus ada aroma aquatic dan green. Nah kalau citrus itu tadi ya, segarnya itu secara instan biasanya. Nah, aquatic dan green ini bermain di area yang berbeda nih. Jadi notes-nya ini terinspirasi biasanya dari air, rumput maupun daun. Jadi menghadirkan sensasi sejuk tanpa dingin dalam tanda kutip ya, secara harfiah. Nah tapi ya teman Pro 2, dikatakan juga kategori ini kurang populer nih di konten-konten lokal atau di parfum-parfum lokal. Meskipun soal ketahanan parfum di suhu tinggi, karakter aquatic itu bisa terbilang unggul ya. Dan ini juga gak terlepas dari molekulnya yang tidak mudah pecah menjadi sweet atau menyengat saat suhu itu naik drastis. So kalau misalnya kalian udah bosan nih cobain citrus tapi mau punya kesan segar parfum yang sama, nah ini kalian bisa coba nih ya, aquatic dan green ini jadi kategori yang layak untuk kalian coba juga.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Prodo, itu dia satu lagu dari Katy Perry dengan Never Really Over yang baru aja hadir di ruang dengar kamu nih, teman Prodo ya. Dan di pagi hari ini di tips pagi ya, masih Kiki hadirkan tips untuk memilih parfum yang cocok nih ya untuk cuaca panas nih, teman Prodo. Oke, berikutnya teman Prodo, kalian bisa pilih parfum dengan wangian fruity ya. Jadi kayak berry, mangga, peach, apple, itu jadi buah-buahan yang lebih ceria ya dan energik juga nih kesannya. Tapi penting juga untuk dibedakan ya dari fruity yang cenderung manis, pekat dan lengket. Dan survei dari Snapchat juga bahkan menunjukkan ya wangian fresh itu jadi favorit 58% responden, jauh di atas floral dengan 16% dan sweet 15%. Nah, fruity sendiri ini masuk ke kategori fresh ya, teman produk, bukan yang sweet. Nah, inilah yang cocok untuk cuaca panas karena karakternya ringan, tidak lengket dan terasa lebih segar. Oke, dan yang terakhir nih teman produk, kalian bisa pilih wangian floral yang lebih ringan. Jadi ya emang sebenarnya nggak semua floral itu otomatis cocok ya dengan cuaca panas. Bisa pilih jasmine sambac, magnolia dan juga orange blossom ya. Ini merupakan light floral yang wanginya itu nggak begitu menyengat, bahkan pada suhu yang tinggi. Nah, berbeda nih dengan tuberose atau gardenia versi indolic yang biasanya terasa lebih berat dan bisa bikin pusing di tengah panas. So buat kalian ya teman produk, kalau kalian apalagi penggemar parfum-parfum tropis dengan sentuhan floral, nah kuncinya itu adalah memilih varian yang airy ya, bukan yang creamy apalagi intens. Nah, perbedaan ini meskipun tampaknya kecil ya, tapi dampaknya itu bisa cukup terasa apalagi ketika cuaca panas dan terik, teman produk. Oke, so itu dia ya teman Pro 2, sedikit tips buat kalian semua di pagi hari ini untuk memilih parfum yang cocok apalagi untuk cuaca panas nih teman Pro 2 ya. Apalagi memang parfum itu salah satu udah menjadi salah satu benda yang esensial ya buat kita semua, karena ya abis mandi biasanya pakai parfum, mau keluar rumah udah pasti pakai parfum ya kan. Jadi ya ini penting banget ya buat diingat untuk kalian mungkin yang lagi milih-milih parfum juga atau mau ganti-ganti varian parfum kalian, bisa banget ya ikuti tips yang tadi. Buat kalian yang ketinggalan juga infonya, kalian bisa langsung aja cek info lengkapnya ke website kita di rri.co.id. Oke, teman Produa, so kita tentunya masih di Hits in the Morning pagi hari ini ya. Di pukul 8 kita bakal masuk ke hari ini dalam sejarah. Kira-kira nanti kita bakal membahas ada peringatan apa yang kita peringati dan terjadi di dalam sejarah ya, teman Produa, bertepatan dengan tanggal 22 September di hari ini. Pokoknya bakal kita bahas nantinya ya, selengkapnya bakal Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: 我就撞了。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Bener juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Oke teman produk, kita masih di pada pagi hari ini tentunya ya, masih barengan sama Kiki di sini, dan sekarang kita udah masuk ke hari ini dalam sejarah ya. Jadi di pagi hari ini nih teman produk, di hari ini dalam sejarah ini ada dua peringatan ya yang diperingati pada hari ini nih. Oke, jadi hari ini bertepatan dengan tanggal 22 September di tahun ini, di tahun 2026 ya teman Perodua. Jadi setiap tanggal 22 September itu yang pertama ada peringatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Internasional ya. Jadi hari Bebas Kendaraan Bermotor nih teman Perodua ya, atau HBKB ya. Nah ini juga secara global ya, pada tanggal 22 September itu diperingati sebagai World Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia. Nah jadi ya, ini sebenarnya kurang lebih ya memang CFD, Car Free Day, seperti yang mungkin kita semua udah tahu ya. Jadi ini merupakan pembebasan suatu kawasan di perkotaan nih, terutama dari perlintasan kendaraan bermotor untuk rentang waktu tertentu. Jadi ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ya, untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Dan kebijakan ini biasanya didorong oleh aktivis yang bergerak dalam bidang lingkungan dan transportasi.

Oke, dan selain itu juga teman Pro 2 momentum ini mengajak kita masyarakat ya untuk meninggalkan kendaraan pribadi sejenak dan merasakan manfaat ruang kota tanpa polusi serta kebisingan lalu lintas. Nah, jadi ini enggak hanya peringatan simbolik aja ya teman Pro 2, tapi juga menjadi ajakan nyata untuk beralih pada transportasi yang ramah lingkungan seperti berjalan kaki maupun bersepeda. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke membahas tentang sedikit sejarah dan maknanya ya teman Pro 2. Jadi World Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini udah mulai dikenal secara global ya sejak akhir tahun 90-an. Dan kalau menurut dari United Nations Environment Program atau UNEP, peringatan ini juga menjadi kesempatan penting untuk membayangkan seperti apa wajah kota jika kendaraan bermotor dikurangi. Nah, beberapa kota di dunia ini telah mengadopsi kegiatan ini secara rutin ya. Misalnya kayak di Paris dikatakan pernah mencatat penurunan emisi gas buang hingga 40% pada saat pertama kali melaksanakan Journée sans voiture atau hari tanpa mobil di tahun 2015. Hal ini menunjukkan dampak nyata ya yang bisa dirasakan oleh masyarakat juga dalam waktu yang singkat. Oke, kemudian tujuan utama dari pernyataan ini ya, seperti tadi Ki sampaikan juga adalah untuk mengurangi polusi udara yang sebagian besar juga bersumber dari emisi kendaraan. Dan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga mencatat bahwa polusi udara ambien ini menjadi penyebab sekitar 4,2 juta kematian ya di tahun 2016. UNEP juga menegaskan transportasi sendiri merupakan sumber emisi bahan bakar fosil dengan pertumbuhan tercepat dan kontributor terbesar terhadap perubahan iklim. Oke, dan Kiki tentunya masih akan hadirkan info lengkapnya ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu, karena tentunya selain hari bebas kendaraan bermotor atau World Car Free Day ini juga masih ada satu hari peringatan lainnya yang bakal Kiki spill juga ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Oke, teman Pro 2 masih ditemenin sama Kiki ya. Di pagi hari ini kita masih di hari ini dalam sejarah ya. Dan masih membahas juga tadi ya, sedikit lagi tentang hari bebas kendaraan bermotor sedunia atau World Car Free Day.

Nah, jadi ya teman Pro 2, hari bebas kendaraan bermotor ini juga mendorong kota-kota ya untuk mendesain ruang publik yang lebih ramah juga bagi manusia. Jadi kalau mengutip perkataan dari Rob De Jong, ini kepala unit kualitas udara dan mobilitas UNEP ya, beliau mengatakan bahwa sudah saatnya kita merancang kota berdasarkan mobilitas manusia, bukan mobilitas kendaraan. Oke, so gimana sih cara kita bisa merayakan Car Free Day sedunia atau World Car Free Day ini nih ya teman Pro 2? Jadi ya tentu tergantung juga dengan mungkin tata letak kotanya ya teman Pro 2, karena tiap kota juga pasti beragam ya berbagai caranya. Tapi beberapa yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, kita bisa melakukan olahraga bersama ya. Jadi mulai dari bersepeda atau lari gitu ya, yang lagi tren itu olahraganya belakangan lari ya teman Pro 2. Atau juga bisa juga jalan sehat ya, apalagi di ruas-ruas jalan utama. Kemudian juga bisa bikin festival jalanan ya. Jadi warga-warga itu bisa memanfaatkan jalan raya untuk acara ya seni jalanan, atau mungkin pertunjukan musik, atau bahkan acara piknik gitu. Kemudian juga bisa ada diadakan edukasi lingkungan ya. Jadi kampanye publik tentang pentingnya mengurangi emisi dan memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir ya teman Pro 2, bisa mengadakan parade kendaraan alternatif. Jadi contohnya kayak di Budapest ya, itu mengadakan lomba kendaraan bertenaga energi terbarukan. Ini menarik nih ya teman Pro 2. Nah, ragam perayaan ini juga menunjukkan bahwa jalan raya itu nggak hanya untuk kendaraan bermotor ya, tapi juga bisa kok jadi ruang interaksi sosial dan edukasi bagi masyarakat.

Oke, dan juga ya teman produser seperti yang Kiki sampaikan tadi ya. Jadi selain memperingati hari bebas kendaraan bermotor sedunia atau World Car Free Day, nah hari peringatan lainnya yang juga jatuh pada tanggal 22 September bertepatan dengan hari ini, yaitu ada Hari Badak Sedunia. Oke, jadi kalau Hari Badak Sedunia ini ya teman Pro 2, ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga badak sebagai bagian penting ekosistem hutan dan juga keseimbangan alam Indonesia kita bersama. Nah, badak ini membantu menjaga struktur vegetasi melalui aktivitas alaminya, sehingga keberadaannya ini juga mendukung kehidupan berbagai satwa lainnya di dalam hutan. Ancaman perburuan liar dan hilangnya habitat ini membuat populasi badak juga terus menghadapi tantangan serius nih ya teman Pro 2, apalagi dalam mempertahankan kelangsungan hidup badak. Perlindungan kawasan hutan juga menjadi langkah yang penting nih untuk kita bisa memastikan badak itu tetap memiliki ruang hidup yang aman, luas, dan juga tentunya sesuai dengan kebutuhan alaminya. Nah, kemudian apa ini yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ya? Kita bisa menyumbang peran seperti apa? Nah, jadi dikatakan juga ya teman Pro 2, ini by the way mengutip dari laman website kita juga di rri.co.id. Jadi teman Pro 2, masyarakat itu bisa berperan melalui kepedulian terhadap lingkungan ya, serta mendukung upaya konservasi satwa langka di berbagai daerah Indonesia kita. Nah, edukasi mengenai pentingnya badak ini juga perlu diperkuat nih ya, supaya generasi-generasi muda mendatang ini makin memahami tanggung jawab menjaga keanekaragaman hayati juga secara bersama-sama nih. Dan menjaga badak ini bukan hanya menyelamatkan satu spesies aja ya, tapi juga tentang mempertahankan keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, dan kita masih membahas seputar Hari Badak Sedunia ini ya, teman Pro 2, di hari ini dalam sejarah nih, teman Pro 2. Jadi, ya tadi ya seperti yang Kiki sampaikan juga, menjaga badak ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies aja, tapi juga mempertahankan keseimbangan ekosistem yang memberikan manfaat juga bagi kehidupan manusia. Nah, hutan yang sehat itu menyediakan sumber air, udara yang bersih, pangan, serta perlindungan bagi berbagai makhluk hidup yang bergantung padanya. Jadi upaya konservasi ini juga membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, peneliti, organisasi lingkungan, serta berbagai pihak yang peduli juga nih terhadap kelestarian alam. Kolaborasi tersebut juga dapat memperkuat perlindungan habitat, pemantauan populasi, penegakan hukum, dan juga edukasi lingkungan secara berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Nah, selain itu ya teman Pro 2, kita sebagai generasi muda ini juga punya kesempatan yang besar nih untuk menjadi bagian dari gerakan pelestarian melalui tindakan sederhana yang nyata dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi dengan mengurangi kerusakan alam, menyebarkan informasi yang benar, serta mendukung konservasi, ini juga jadi langkah yang nyata dalam menjaga masa depan satwa-satwa langka. So, teman Pro 2, at the end, Hari Badak Sedunia ini jadi momentum untuk kita mengingat bahwa kelestarian alam juga membutuhkan perhatian, kepedulian, dan tindakan kita bersama untuk keberlanjutannya. So, mari kita menjaga hutan dan badak ya, agar generasi mendatang tetap dapat mengenal satwa liar Indonesia secara langsung. Oke, teman produser, itu tadi ya infonya di hari ini dalam sejarah di pada pagi hari ini ya. Menarik banget nih ya, ada dua peringatan yang diperingati bertepatan pada tanggal 22 September khususnya di hari Selasa ini ya, 22 September 2026. Dan baru aja info tadi tentang Hari Badak Sedunia juga dikutip dari laman website kita di rri.co.id. Oke, dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena setelah ini juga Kiki tentunya masih bakal temani kamu nantinya di Asta Cita Kita ya. Di sepanjang pagi hari ini Kiki juga masih bakal hadirkan lagu-lagu yang tentunya asik banget dong buat temani pagi hari kamu, biar tetap semangat nih ya teman Pro 2 dalam menjalani hari Selasanya ini ya, biar gak suntuk pagi-pagi, biar gak ngantuk juga pagi-pagi. Oke, dan juga Kiki juga mau mengundang kalian nih, buat kalian yang mau request lagu juga bisa banget ya, langsung aja ke Instagram kita, bisa banget ya di @rri_produsintang. Bisa juga cek WhatsApp baru kita ya teman Pro 2, WhatsAppnya Pro 2 RRI Sintang juga ya, itu di nomor 0851-6877-6989. Atau tentunya bisa juga kalian komen-komen aja juga di aplikasi RRI Digital kalian.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

tidak? Ternyata tidak hanya lebah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan, jadi jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu, seperti arloji dan lonceng dinding. Memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu. Mereka mengatur waktu saat matahari bergerak sehingga bayangan dari tugu tersebut juga bergerak. Di sisi lain, Mesir berada di utara dan matahari terbit dari timur. Saat matahari bergerak, maka bayangan juga bergerak ke arah kanan. Alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan karena berpatokan bayangan di bumi bagian utara. Pada bumi bagian utara, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat.

0: Capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat terendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh, teman Pro 2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu Patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi Kiki udah temani kamu dengan beberapa lagu yang udah Kiki hadirkan nih ya. Gimana nih teman Pro 2 pagi hari ini menjalankan aktivitasnya di hari Selasa ini? Masih semangat dong ya? Oke, dan Kiki juga sekali lagi mau ingatkan ke kalian untuk selalu jaga kesehatan ya teman Pro 2. Jangan lupa sarapannya juga, jangan lupa teman Pro 2. Ya walaupun jam-jam segini udah mau siang sih ya, udah brunch kali ya sebetulnya. Oke, dan ya pokoknya jangan lupa teman Pro 2 banyak makan makanan yang bergizi ya, minum vitamin juga kalau bisa, banyak minum air putih, dan gak boleh sampai skip nih ya kalau melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Sangat dianjurkan untuk menggunakan masker ya teman Pro 2 untuk menjaga kesehatan paru-paru kita semua nih. Oke, dan sekarang kita udah di Asta Cita kita ya di sepada pagi hari ini. Dan sepertinya Kiki udah spill juga tadi ya, di Asta Cita kita itu setiap hari Selasa tentunya kita membahas seputar moderasi beragama. So, ngomong-ngomong soal moderasi beragama ya, di sini udah ada infonya. Kiki kutip dari laman antaranews.com. Jadi ini datang dari Untad Palu yang perkuat toleransi dan moderasi beragama agama di kampus. Oke, jadi dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako ya atau UNTAD di Palu, ini ada Awaludin yang mendorong mahasiswa menjadi duta kerukunan untuk memperkuat toleransi dan moderasi beragama di lingkungan kampus serta mencegah berkembangnya intoleransi. Nah, jadi sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tengah nih ya, UNTAD ini memiliki populasi mahasiswa yang cukup signifikan. Nah, kondisi ini juga menjadi potensi yang besar apabila dibarengi dengan pendampingan serta penguatan pemahaman mengenai toleransi. Nah, hal itu juga disampaikan oleh Awaludin terkait penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Fakultas Hukum UNTAD Palu dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Sulawesi Tengah. Kerjasama ini ditindaklanjuti melalui program pelatihan toleransi dan penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa. Oke, jadi kalau menurut dari Awaludin tadi ya teman Pro 2, isu toleransi, radikalisme, dan terorisme ini memerlukan perhatian yang serius ya, apalagi di lingkungan akademik. Merujuk juga pada data dan informasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, potensi penyebaran paham radikal itu nggak hanya menyasar mahasiswa, tapi juga dapat menyentuh tenaga pendidik dan kependidikan. So, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya juga menyambut baik gagasan pembentukan duta kerukunan yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang agama. Duta kerukunan ini nantinya akan bertugas untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi dan menjadi contoh positif di lingkungan masing-masing.

0: mendengar pertanyaan tadi? Nah, ternyata awan memiliki berbagai bentuk. Awan berasal dari air yang menguap dari permukaan bumi karena panas. Di langit, uap air menjadi dingin dan berubah menjadi miliaran butiran air. Miliaran butiran air yang kecil ini lalu membentuk awan. Lalu, kenapa sih awan bisa melayang? Nah, karena awan lebih hangat dari udara di sekitarnya. Awan juga merupakan benda padat yang terdiri dari butiran air halus, es, dan sedikit debu. Tahukah kamu, menurut State Geological Survey, rata-rata awan cumulus itu dapat memiliki berat mencapai 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Jika dianalogikan, berat tersebut bisa setara dengan berat dari 500 mobil.
1: Yo, SCKO, it's your boy Tuan 13 on the stereo. Let's go.

Oke, okay, teman produ ya, dan kita sekarang udah ada di penghujungnya Asta Cita kita sekaligus pada kita pagi hari ini ya, teman produ. Dan juga sebagai penutup ya, tadi ada dekan dari Universitas dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Untad Palu, yaitu Awaluddin ya, yang juga menekankan bahwa penunjukan duta kerukunan ini gak boleh berhenti pada pemberian status secara seremonial aja. Program ini juga membutuhkan kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan dari dosen dan juga pihak terkait agar peran para duta dapat berjalan secara efektif. Okay, so tentunya ya teman produa, para duta ini juga nantinya diharapkan menjadi teladan dan pembawa dampak positif bagi teman-teman yang lain. So itu tadi ya sedikit info di Asta Cita kita membahas seputar moderasi beragama di pada pagi hari ini. Dan info tadi dikutip dari laman www.antaranews.com. Okay, dan di pukul 9 lewatnya 56 menit waktu Indonesia Barat nih ya, sekarang teman pro 2 Kiki sekaligus mau pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan setelah ini juga tentunya bakal ada rekan aku, ada Tias yang bakal temani kamu di Santai Siang selama 5 jam ke depan lagi nantinya. So jangan kemana-mana ya teman pro 2, tetap stay tune bareng kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Oh, kita memang Pro 2 90,7 FM, teman terbaik kamu. Saatnya Tia sadarkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Bernadia dan Perunggu kembali menyuguhkan kolaborasi dalam bentuk penampilan. Sesi live kali ini direkam pada pertengahan Agustus lalu di Side Room Senayan, Jakarta. Perunggu menjadi salah satu artis yang terlibat di album baru Bernadia, Semoga Hanya di Mimpi. Mereka menggarap lagu Peluk Aku Sekarang yang dibawakan live pertama di sesi ini. Lagu Laut Yang Tenang masih dari album Semoga Hanya di Mimpi, juga dibawakan dengan beberapa sentuhan pembeda dari Perunggu nih, teman Pro 2. Lalu untuk Pikiran Yang Matang dari album Dalam Dinamika menjadi penutup kolaborasi yang apik dari dua pencetak hits tanah air ini.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan ya. Di sini ada kabar duka yang tersiar secara mengejutkan terkait meninggalnya musikus Chad Gilbert. Ia tak lain adalah gitaris dan co-founder dari band Newfound Glory ya. Chad berpulang pada 20 September 2026 setelah berjuang melawan kanker otak. Di usia 45 tahun, ia meninggalkan seorang istri dan anak perempuan. Kabar pilu ini disampaikan oleh Lisa Cimorelli, istri Chad Gilbert, melalui unggahan media sosial. Ia mengatakan suaminya meninggal dalam keadaan tidur saat berada di rumah.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Jiva Maya resmi merilis single ketiga berjudul D.I.G. detik ini juga pada 4 September 2026 di berbagai platform musik digital. Lagu tersebut menjadi bagian dari perjalanan menuju EP perdana Jiva Maya yang dijadwalkan rilis pada awal Desember 2026. D.I.G. atau detik ini juga merupakan karya kolaborasi antara Komjen Pol Helmi Santika sebagai komposer sekaligus lirikis dan David Haryono Tamin, gitaris Jiva Maya, sebagai co-komposer. Helmi Santika merupakan pejabat kepolisian Republik Indonesia yang juga aktif di dunia musik sebagai gitaris, dan kolaborasi tersebut menghasilkan lagu dengan karakter rock dan energi yang lebih kuat dibandingkan dua single Jiva Maya sebelumnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu tadi ya, teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini di edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan infonya ini ya, teman Pro 2, aku kutip dari laman voi.id. So, nantinya 5 jam ke depan Tias akan temani kamu di santai siang hari ini ya, teman Pro 2, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan akan hadir juga hingga jelang pukul 11 untuk Pro 2 Hitlist Indonesia. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,7 FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Kita udah masuk di Pro 2 Hitlist Indonesia nih di edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. So teman Pro 2, tadi ya sudah diputarkan beberapa buah lagunya nih yang jadi Pro 2 Hitlist Indonesia di hari ini ya. Ada Tulus dengan Teh Hijau, ada Romaria dengan 24/7, ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti, dan tadi yang baru aja kita dengerin yaitu Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda nih teman Pro 2. Silakan ya buat teman Pro 2 yang mau request lagunya yang ada di playlist kita di minggu ini atau di hari ini ya teman Pro 2, bisa langsung aja ke stories Instagram kita di @rri_pro2sintang.

nih ya teman Pro 2, untuk kolom requestnya nih di sini, tapi untuk lagu yang belum ada di playlist di hari ini, mohon maaf ya teman Pro 2 nggak bisa diputarkan. Mungkin next time-nya nanti bisa diputarkan ya teman Pro 2 di lain kesempatan. So, tapi buat kamu yang request lagunya belum ada di playlist ini, jangan bosan-bosan ya untuk terus gempur kolom request kita, biar nantinya lagu itu bisa masuk ke playlist kita juga nih teman Pro 2. Ada yang request lagu Vanessa Z dengan Menjauh, ada juga yang request lagu Tak Semudah Om Pimpa dari Nabila Taki ya, ada juga yang request Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota nih ya. Terus di sini ada yang juga request Teh Hijau ya. Teh Hijau tadi udah diputarkan ya di awal pembuka Pro 2 Hitlist Indonesia ini nih teman Pro 2 ya. Dan ada juga yang request lagunya Jagat Rasa by Samuel Cipta ya. Oke. Nanti akan diputarkan ya teman Pro 2. Terus ada juga nih yang request lagu Semesta dari Kenris ya. Tolong diputarkan. Nah, ini teman Pro 2. Lagu itu masih belum ada ya di playlist kita, dan tapi jangan berkecil hati, tetap request aja ke Pro 2 Hitlist Indonesia ya di setiap harinya, biar lagu favorit kamu masuk juga ke playlist kita nih.

Ada yang request juga lagunya Bernadia dengan Rabun Jauh ya, tapi sekaligus di sini request katanya Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama, katanya dijamin bakal galau berjamaah. Tapi lagu ini sayang banget belum ada di playlist kita di siang hari ini teman Pro 2. Jadi aku putarkan lagu Rabun Jauh dari Bernadia dan juga Jagat Rasa dari Samuel Cipta nih. Plus ada juga yang request lagu Naikila dengan My Mind Gue. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi, di sekolah gimana? Katanya, mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: 再见。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Gitu Tamam Pro 2 tadi sudah diputarkan ya lagu-lagu yang di request sama Tamam Pro 2 nih di stories Instagram kita ya. Dan di sini kalau aku lihat ya ada juga yang request lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali dan juga Sal Priyadi ya dengan Foto Kita Blur. Dan untuk lagu lainnya ya Tamam Pro 2 yang belum ada di playlist kita di hari ini, tapi kamu jangan khawatir ya, tetap gempur aja nih terus-terusan kolom request kita biar nantinya juga bisa masuk ke playlist kita nih Tamam Pro 2. So, tanpa berlama-lama, langsung aja aku puterin ya Tamam Pro 2 sekaligus nantinya akan hadir juga di pukul 11 hingga jelang azan zuhur, yaitu Pro 2 Hitlist Internasional. Di sana akan hadir lagu-lagu internasional yang bisa kamu request juga nih Tamam Pro 2. Buat lagu kesayangan kamu yang ada di playlist, bisa langsung join aja ke stories Instagram kita nantinya di Pro 2 RRI Sintang nih Tamam Pro 2. Jadi Tamam Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Teman produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita mau Pro 2, kita udah masuk di Pro 2 Hit List Internasional ya di Sunset siang hari ini. Dan ya tadi udah ada beberapa buah lagu yang diputarkan nih teman Pro 2. Sebagai pembukanya ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Lalu ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan ada juga Olivia Rodrigo dengan Stupid Song ya teman Pro 2. Dan baru aja yang tadi kita dengerin Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

Oke, teman Pro 2 di sini, teman Pro 2 udah ada yang request juga ya lagu Sienna Spiro dengan Die on This Hill nih ya. Nantinya aku akan putarkan kroningar kamu nih, teman Pro 2. Sekaligus aku mau informasikan ya untuk azan zuhur nantinya akan dikumandangkan di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat dan akan hadir juga lagu religi Islami kroningar kamu. So, lagu Die on This Hill akan meluncur kurang dengar kamu nih teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang

konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

Itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

tersimpan di dalam dada, tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Shield.

Oh, kita mempro dua ya, satu buah lagu dari Nuh dengan Teruntuk Mia nih. So, teman pro dua, sebelumnya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi kamu yang menjalankannya ya. Dan kita udah masuk di segmennya UMKM Connect nih teman pro 2 di santai siang hari ini. Dan nantinya akan hadir ya untuk UMKM Connect dengan kuliner dan UMKM, yaitu 10 sambal terbaik di Indonesia nih teman pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi acara UMKM Connect ya, kita masih ngebahas terkait kuliner. Kali ini ada pembahasan terkait 10 sambal terbaik di Indonesia. Siapa nih pencinta sambal? Oke, kita akan ulas selepas yang satu ini.

sambal yang pertama, sambal terasi. Nah, ini adalah sambal yang paling ikonik banget, sering banget kita jumpai di banyak daerah di Indonesia. Terbuat dari cabai, tentu aja ada terasinya dong ya, yang berasal dari udang fermentasi. Ada bawang putihnya, bawang merah, dan bahan lainnya. Tentu aja rasanya umami ya. Sambal ini sering disajikan dengan ikan bakar, ayam goreng. Rasanya itu khas banget dan banyak yang suka sama sambal terasi ini. Terus ada juga sambal matah. Nah, ini adalah sambal khas Bali yang segar, nikmat. Dan sambal ini dibuat dengan bahan mentah nih teman produa, seperti cabai rawit, bawang merah, serai, daun jeruk, dan minyak kelapa. Dan sambal ini biasanya disajiin dengan ayam betutu, ikan bakar, sate lilit khas Bali, dan lain sebagainya. I'm like...

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak, sebentar saya panggilkan. Ani!

Oke, baik teman Produa semua, masih ngebahas terkait sambal. Yang berikutnya ada sambal ijo. Nah, ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Sesuai namanya, sambal ini menggunakan cabai hijau sebagai bahan utamanya. Dan sambal ini punya rasa pedas, asam, gurih karena penggunaan bahan seperti tomat hijau ya, cabai hijau besar, bawang merah, dan juga garam. Sambal ijo ini sering banget menemani hidangan seperti ayam pop, rendang, atau ikan bakar. Dan rasanya itu segar, menggugah selera. Aduh, jadi lapar banget ya teman Pro 2 ya. Oke, berikutnya ada sambal kecap. Nah, ini sambalnya sederhana banget dan sering dijumpai di berbagai warung makan di Indonesia. Nah, ini terbuat dari cabai rawit yang diiris tipis. Ada tambahan yang lainnya juga sesuai selera. Tentu aja ada kecap manisnya dan sedikit garam ya teman Pro 2. Dan ini praktis banget. Sambal ini sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.

0: listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Masih bersama Produ RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, dan kita masih ngebahas terkait sambal yang populer di Indonesia atau terbaik di Indonesia. Yang berikutnya ini ada sambal balado. Bahkan ada lagunya ya. Jadi sambal balado ini adalah salah satu sambal khas Minangkabau yang terkenal dengan rasa pedas, asam, dan memang ini akan digoreng bersama dengan bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, ya, bawang apa lagi? Tomat ya. Terus dibumbui dengan garam, gula. Dan sambal balado ini sering banget disajikan dengan berbagai macam hidangan seperti ayam balado, telur balado, dan sambal-sambalado ya. Jadi ini sangat menggugah selera banget karena pedas manis yang seimbang, teman Pro 2. Ada juga sambal dabu-dabu. Nah, ini adalah sambal khas Manado, Sulawesi Utara yang terbuat dari cabai rawit, tomat, bawang merah, jeruk nipis. Unik banget ya, karena dibuat dengan cara mentah, hanya dengan mencampurkan bahan-bahannya dalam satu wadah aja. Sambal dabu-dabu ini memiliki rasa pedas yang segar, ada asamnya juga. Cocok ya untuk menyertai hidangan laut seperti ikan bakar atau cakalang.

Kemenangan Pro 2. Tahukah kalian, jika kemenangan kecil bisa menjadi kemenangan yang besar loh buat kalian. Maksudnya, kemenangan kecil lah yang memberimu keberanian dan kepercayaan diri untuk mencapai hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Saat kamu memperoleh kemenangan kecil, kamu akan lebih berani dan percaya diri untuk mencoba hal-hal lain yang bahkan lebih besar. Sebuah kemenangan baik kecil maupun besar, artinya tetaplah sama, yaitu kamu mencapai garis finish dari tujuan yang kamu impikan. Tetaplah berjuang untuk mencapai kemenangan-kemenangan lain di hidupmu.

Yang berikutnya, teman Pro2 semua, ada sambal tinutuan. Berasal dari Manado juga nih. Biasanya disajikan dengan bubur Manado atau tinutuan. Dan seperti biasa, ada cabenya, tomat, bahkan ada terasinya sedikit nih sebagai bahan dasar. Rasanya itu pedas, asam, sedikit gurih, berpadu dengan tekstur bubur Manado ya. Jadi ini kayak digabungin gitu. Jadi buat kamu yang mungkin belum terbiasa, mungkin agak aneh ya. Dan memang sambal tinutuan ini memberikan sensasi rasa yang kuat banget, cocok untuk hidangan-hidangan berkuah, teman Pro2. Ada sambal petai, terbuat dari petai dong ya. Dan sambal petai ini sering banget disajikan dengan nasi dan lauk seperti ayam, ikan, udang. Jadi petainya sendiri itu udah memberikan aroma yang khas banget, yang membuat sambal ini menjadi pilihan favorit banget bagi kamu-kamu nih pecinta petai. Jadi bakal nambah lagi dan nambah lagi.

90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Bareng aku Widya, teman Pro 2, kita masih mengulas terkait sambal. Ada sambal bawang. Nah, ini terbuat dari cabai rawit, bawang putih, dan sedikit garam. Rasanya itu pedas kuat, ada aroma bawang putih. Dan sambal bawang ini sendiri sering disajikan sebagai pelengkap nasi goreng atau lauk pauk seperti ikan goreng, ayam goreng. Dan keunikannya itu memang terletak pada bawangnya ya, dan kesederhanaan dari sambalnya sendiri. Dan yang terakhir ada sambal oncom. Nah, ini adalah sambal khas Jawa Barat yang menggunakan oncom sebagai bahan utama. Dan oncom ini adalah bahan makanan yang terbuat dari fermentasi ampas kedelai atau kacang tanah. Jadi sambal oncom ini punya rasa yang pedas, gurih, sedikit asam. Ada aroma khas oncom yang sangat kuat sekali. Dan sambal ini sering banget disantap bersama dengan nasi, lauk pauk ya. Dan tentu aja ini akan terasa seperti sedang menikmati sambal khas Jawa Barat ya. Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi sambal-sambal yang populer, yang terbaik, yang bisa kamu coba. Dan sebenarnya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan kuliner sambal yang ada di Indonesia. Karena sebenarnya setiap daerah itu punya sambalnya sendiri dengan bahan-bahan lokal yang berbeda-beda. Dan rasanya unik-unik, menggugah selera udah pasti. Jadi buat kamu para pecinta pedas, sambal ini adalah pelengkap yang wajib banget memang ya hadir di setiap hidangan. Dan tetap stay aja di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu masih bersama aku Widya.

Dan saya masih merangkir dengan bisakah ya teman Pro 2. Dan tadinya kita udah ikuti ya teman Pro 2 untuk UMKM Connect nih ya di santai siang hari ini dengan 10 sambal terbaik di Indonesia bersama rekan aku Widya. Dan nantinya ya teman Pro 2 akan hadir untuk gagasan seputar olahraga di pukul 13 hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2, punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Baik teman pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya teman pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

0: Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantung berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.
1: Teman terbaik kamu.

Ragaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri, sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah nggak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2. Menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: Gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh. Besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli loh ya.
2: Siap. Semangat, Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

90,7 Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2 semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2, itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Entertainment Room.
3: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kita mampu dua, kita masih di santai siang ya di hari ini. Dan kita tadi udah ikuti untuk gagasan seputar olahraga. Dan saatnya kita masuk di entertainment room nih teman pro 2. Infonya dari Lionel Richie yang muncul perdana di publik usai dirawat. Dan ia tersenyum juga acungkan jempol nih teman pro 2. Dikutip dari laman voi.id ya teman pro 2, di sini Lionel Richie kembali terlihat di depan publik setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit pada akhir Agustus lalu. Penyanyi berusia 77 tahun itu terlihat tersenyum dan mengacungkan jempol saat menghadiri jamuan makan malam di Beverly Hills. Menurut People dikutip pada Selasa 22 September, Richie datang ke restoran Mr. Chow pada Sabtu 19 September bersama kekasihnya Lisa Parigi. Ia mengenakan pakaian berwarna gelap dan juga sepatu kets putih nih. Nah, kemunculan itu menjadi penampilan publik pertamanya setelah Richie memeriksakan diri ke rumah sakit sebagai langkah berjaga-jaga tak lama setelah tampil di St. Louis pada 29 Agustus lalu nih teman pro 2. TMZ juga sebelumnya melaporkan pelantun Hello itu sempat dirawat di unit perawatan intensif atau ICU dan menjalani pemeriksaan jantung. People kemudian mengkonfirmasi juga ya pada tanggal 2 September bahwa Richie telah keluar dari rumah sakit kembali ke Los Angeles dan disebut dalam kondisi baik. Dan Richie juga belakangan ini menjalani tour Sing a Song All Night Long bersama Earth, Wind and Fire. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Produ, kita masih di entertainment room ya. Dan kita masih ngobrolin soal Lionel Richie yang muncul perdana di publik usai dirawat nih. So teman Produ ya, melanjutkan yang tadi, masalah kesehatan pada akhir Agustus itu bukan yang pertama pada tahun ini nih teman Produ. Jadi di bulan Juni kemarin juga Richie itu sempat menghentikan penampilannya lebih awal setelah merasa pusing di atas panggung menurut Minnesota Star Tribune. Dan saat itu juga ya Richie bahkan bercanda kepada penonton karena harus membawakan Dancing on the Ceiling sambil duduk. Setelah kejadian tersebut, Richie menunda 2 pertunjukan untuk beristirahat dan memulihkan kondisinya. Ia kembali tampil pada tanggal 30 Juni 2026 ya, teman Produ. Dan di bulan Juli, Richie juga menyampaikan kondisinya melalui Instagram. Jadi, jadwal Richie berikutnya sejauh ini masih tercatat pada 26 September di San Francisco. Itu tadi ya teman Produ infonya tentang Lionel Richie yang muncul perdana di publik usai dirawat nih ya. Dan infonya aku kutip dari laman voi.id nih teman Produ. Sekaligus aku mau informasikan untuk azan asar nantinya di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Tepat sudah pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

0: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

0: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kalian, teman Pro 2. Informasi pertama, serial kriminal Netflix Monster mulai mempertimbangkan 4 tokoh kriminal nyata untuk diangkat untuk musim berikutnya, di mana nama-nama yang digelar ada ataupun disebut tepatnya ada showrunner Ian Brennan, yakni Dennis Rader alias BTX ya, BTK, ada Ted Bundy, ada Gary Ridway alias Green River Killer, dan Luigi Mangione. Mengutip laman People, di mana Brennan mengungkapkan nama-nama ini saat berbicara mengenai kemungkinan keberlanjutan serial Monster. Pembahasan ini muncul setelah musim terbaru Monster The Lizzie Borden Story mengangkat kisah dari Lizzie Borden. Menurut Brennan, sebenarnya ada banyak tokoh kriminal yang bisa menjadi bahan cerita. Menurutnya, tidak semua kisah dinilai cukup kuat untuk dikembangkan menjadi serial dengan banyak episode.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, gelaran ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia AMI Awards 2026 menghadirkan 4 kategori baru meliputi musik etno, lagu pesta musik timur, hip hop hingga hip dut. Ada komentar dari Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia AMI, Chandra Darusman, mengatakan jika penambahan kategori ini merupakan bentuk komitmen AMI untuk tetap inklusif dan mengikuti perkembangan musik tanah air. Ia menambahkan jika AMI Award tahun ini setiap tahun menghadirkan sesuatu yang berbeda seiring dengan munculnya karya-karya musik baru. Dalam hal ini, AMI berkomitmen menjaga inklusivitas, netralitas, dan independensi dalam setiap proses penghargaan.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, grup idola Indonesia Nona resmi merilis album penuh perdana bertajuk Iceland Girls melalui label rekaman XX Rising yang berbasis di Amerika Serikat, di mana album ini memuat 15 lagu termasuk 7 karya baru yang belum pernah diperdengarkan sebelumnya. Menurut keterangan resmi, di mana album ini menjadi penanda langkah baru bagi grup yang beranggotakan Bayla, Christy, Esther, dan Sash ya. Secara garis besar, Iceland Girls mengangkat cerita tentang romansa, tentang feminitas, tentang persahabatan, rasa percaya diri, dan keberanian dalam perjalanan menuju kedewasaan. Nuansa Indonesia tetap menjadi bagian penting dalam musik Nona. Elemen lokal muncul dalam sejumlah lagu, mulai dari denting ceng-ceng pada Work, bunyi gamelan di Rollerblade, hingga suara klakson minibus dalam lagu berjudul Home.

0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di pukul 15:03 ya. Kita tentu kembali menyapa kamu untuk segmen berita update seputar Kota Sintang. Akan hadir menyapa kamu pukul 15 hingga pukul 16. Teman kamu bareng sama Rudy di segmen Sore Ceria hingga pukul 20 nanti. So, tetap bersama kami ya di program 2 RRI Sintang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah ngomong sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember, aduh, tolong!
5: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 15 sekarang kita kembali nyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Betang. Perum Bulog Sintang ya, Perum Bulog Cabang Sintang tepatnya memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian khususnya tanaman padi di Kabupaten Sintang. Ada komentar dari Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan jika saat ini pihak mereka memiliki stok beras sebanyak 772 ton dan minyak goreng sebanyak 70 ribu liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bulog Sintang terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 63%. Namun Ahmad menyampaikan juga masih terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat menerima penyaluran bantuan pangan, terutama Kecamatan Ambalau dan Serawai. Kondisi ini berkaitan dengan akses transportasi yang biasanya mengandalkan jalur air. Sementara debit air masih rendah akibat kemarau. Bulog berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dapat terus diperkuat khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan serta menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau yang terus mempengaruhi produktivitas pertanian khususnya padi.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu. Tema Pro 2, Festival Budaya Perbatasan tahun 2026 resmi digelar. Berlangsung di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapasulu pada Sabtu kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Kapasulu Fransiskus Dian menyampaikan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda depan negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, penguatan kawasan perbatasan tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tapi juga melalui pelestarian dan penguatan budaya lokal. Festival ini menjadi ruang untuk menyampaikan dan menampilkan tepatnya sekaligus mempromosikan kekayaan tradisi masyarakat perbatasan. Mulai dari seni pertunjukan, olahraga tradisional, karya-karya lokal, hingga kuliner khas perbatasan yang merupakan bagian dari warisan leluhur. Bupati juga menegaskan bahwa kebudayaan merupakan identitas. Keberagaman masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan dapat menjadi simpul pemersatu bangsa sekaligus membuka tepatnya peluang bagi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif lokal. Melalui Festival Budaya Perbatasan 2026, semangat menjaga tradisi, memperkuat persatuan, serta memperkenalkan potensi budaya masyarakat perbatasan diharapkan terus tumbuh dan menjadi bagian penting dalam membangun Kapasulu yang semakin hebat.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kita masih di Perahu 2, masih menyapa kamu di pukul 16 sekarang ya. Kali ini pengen kasih informasi yang menarik nih tentang seni mengatur isi dompet di era inflasi dan gaya hidup. Sudah pindah jangan. Kaum Gen Z dan milenial menyadari benar bahwa untuk sehat itu butuh ongkos. Bukan semata untuk biaya berobat, vitamin, ataupun pemeriksaan kesehatan. Namun, ngegame, lari, padel, tenis, yoga, pilates, hingga bersepeda ternyata tidak sepenuhnya gratis, teman Pro 2. Meski menguras isi dompet, perubahan gaya hidup ke pola yang lebih sehat sebenarnya merupakan kabar baik karena menunjukkan tumbuhnya kesadaran untuk berinvestasi pada kesehatan. Namun dari sudut pandang ekonomi rumah tangga, ada persoalan praktis yang muncul kemudian. Termasuk untuk memikirkan berapa banyak pendapatan yang sebenarnya layak dialokasikan untuk hidup sehat tanpa mengganggu tabungan, tanpa mengganggu dana darurat, mengganggu investasi dan kebutuhan pokok nih teman produk. Jadi semua tentu menyadari juga tentang pentingnya keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan finansial yang pada akhirnya bertemu pada sumber daya yang sama, yakni pendapatan rumah tangga yang jumlahnya terbatas. So, survei dari Amar Bank termasuk ya terhadap tepatnya 300 responden Gen Z dan milenial belum lama ini menggambarkan fenomena di mana olahraga dan wellness telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup, komunitas dan pengalaman. Pada Gen Z, olahraga raket, nge-gym ya, serta yoga, pilates dan pound fit termasuk yang banyak digemari. Sementara untuk milenial, banyak memilih ya, lari, bersepeda, sampai nge-gym. Menariknya, motif utama mereka bukan sekedar mengikuti tren. Sebanyak 53,8% responden menjadikan olahraga sebagai cara melepaskan stres. 22,5% untuk menjaga fisik dan penampilan. 17,8% karena hobi serta kesenangan. Hanya 1,3% yang mengaku melakukannya karena gengsi alias fear of missing out ataupun FOMO. Artinya, pengeluaran wellness semakin dapat dipandang sebagai bagian dari ekonomi kesejahteraan rumah tangga, teman merodua. Manfaatnya nyata, tetapi bukan berarti pengeluarannya dapat dibiarkan tanpa batas. Survei kemudian memberikan sinyal yang patut diperhatikan ketika sebanyak 46,2% responden ini masih menjaga anggaran olahraga di bawah 10% pendapatan. Namun 22,1% mengaku pengeluaran olahraga mulai membuat kondisi keuangan semakin ketat. Bahkan dalam ekonomi rumah tangga, persoalan bukan apakah 500 ribu atau 2 juta untuk olahraga terlalu mahal, yang lebih menentukan adalah proporsi terhadap pendapatan dan kondisi keuangan seseorang, teman produk.
1: Trik sibernya sederhana, tunda
0: Nah, oleh karena itu, konsep yang lebih berguna adalah opportunity cost atau biaya kesempatan. Setiap rupiah yang dipakai untuk satu kebutuhan berarti tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain pada saat yang sama. Ketika 1 juta digunakan membeli sepatu baru, misalnya, pertanyaannya bukan sekedar apakah sepatu itu mampu dibeli, melainkan kebutuhan apa yang harus dikorbankan untuk membelinya. Marketing Head Amar Bank, Rosalinda Hausin, melihat pentingnya keseimbangan tersebut. Menurutnya, meningkatnya semangat generasi muda menjalani gaya hidup ya semestinya berjalan juga nih bersama dengan kesadaran finansial sehingga keputusan mengenai wellness tidak mengganggu kesehatan keuangan.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus, ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan, rawat buminya, jaga keselamatannya.

Ada lagu dari miliknya Bara Suara dengan lagu berjudul Samara. Masih ngomongin seputar seni mengatur isi dompet di era inflasi gaya hidup teman berdua ya. Kamu tahu gak sih temuan survei menunjukkan sebenarnya sudah terdapat perilaku adaptif ya. Perilaku adaptif sebanyak 51,9% Gen Z ini rela ternyata memangkas anggaran kopi dan nongkrong demi membiayai hobi wellness-nya. Sementara 52% milenial memilih disiplin pada batas anggaran dan menunda aktivitas ataupun pembelian perlengkapan olahraga ketika dana belum tersedia. Ini menarik karena menunjukkan bahwa literasi finansial paling sederhana sesungguhnya bukan soal memahami instrumen investasi yang rumit. Literasi keuangan dimulai dari kemampuan menentukan skala prioritas. Jadi praktek dapat dimulai setiap menerima penghasilan, kebutuhan pokok ditempatkan gitu ya terlebih dahulu, disusul tabungan, disusul investasi, kemudian juga disusul dana darurat. Selanjutnya adalah kewajiban cicilan, baru kemudian anggaran lifestyle. Materi edukasi dalam survei menawarkan kisaran 10-15% pendapatan bulanan untuk gaya hidup setelah kebutuhan pokok dan investasi jangka panjang terpenuhi. Jadi persentase itu tentu bukan hukum ya, bukan hukum baku karena kondisi setiap rumah tangga kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Namun adanya batas membuat seseorang membuat alarm ya. Adanya batas membuat seseorang mempunyai alarm ketika biaya sebuah hobi gitu ya mulai menggerus kebutuhan lainnya. Disiplin yang sama diperlukan ketika membeli perlengkapan olahraga. Salah satu cara yang sangat praktis adalah menghitung cost per use-nya. Sepatu lari misalnya 1,5 juta yang dipakai 150 kali setahun berarti menghabiskan sekitar 10 ribu untuk setiap pemakaian. Sebaliknya, sepatu khusus lomba seharga 2 juta yang hanya digunakan 4 kali memiliki biaya 500 ribu setiap kali digunakan. Perhitungan sederhana ini mengubah pertanyaan dari apakah saya mampu membeli menjadi seberapa besar manfaat yang saya peroleh dari uang yang dikeluarkan. Prinsip ini sepertinya cocok di tengah ekonomi digital yang membuat transaksi semakin mudah. Kemudahan pembayaran dapat memperpendek jarak antara keinginan dan pembelian. Karena itu, kebiasaan menunda konsumsi justru menjadi keterampilan ekonomi yang semakin penting. Kabar baiknya, 71,2% responden survei memilih menabung daripada bergantung pada instrumen utang untuk memenuhi kebutuhan terkait hobinya. Sedangkan 16,6% memilih cicilan atau pinjaman. Bahkan Gen Z, 63,5% memilih menabung terlebih dahulu. Ku terjaga. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika dana darurat belum kuat. Sebanyak 29,8% Gen Z memilih rentan, ya. Lebih tepatnya masih rentan menggunakan dana darurat untuk kebutuhan lifestyle-nya. Sementara itu, 34,2% milenial berada dalam posisi rentan karena belum mempunyai dana darurat yang cukup atau masih bergantung pada utang. Padahal, dana darurat merupakan bantalan ekonomi rumah tangga ketika terjadi kehilangan pendapatan ataupun pengeluaran tak terduga. Materi edukasi survei menyarankan dana darurat minimal 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan. Utang pun bukan sesuatu yang otomatis buruk, tetapi penggunaannya membutuhkan batas yang jelas. Materi survei menyarankan total cicilan maksimal 30% pendapatan, penggunaan pinjaman untuk kebutuhan berdaya guna, pemilihan penyedia legal yang diawasi OJK, serta memastikan sumber pembayaran telah tersedia sebelum berhutang. Lihat se-

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
3: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Bu RT, Bu RT, Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
5: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
4: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
5: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
4: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
6: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

Ada lagu dari miliknya Zain dengan Love Like This. Temani kau di Pro juga di pukul 16:47. Kali ini kita ada artis Prilly Latuconsina mengajak masyarakat untuk lebih berani bersuara dan memberikan respon yang tepat ketika mengetahui kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menurutnya masih dianggap sebagai isu tabu di sejumlah lingkungan. Berbicara dalam konferensi pers film Memburu Pemangsa di Jakarta, di mana ia mengatakan informasi mengenai kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya sudah banyak diberitakan. Namun, masyarakat terkadang masih bingung menentukan tindakan setelah mengetahui kasus tersebut. Jadi, menurut artis yang memerankan karakter Shia ini, isu kekerasan seksual terhadap anak masih dianggap tabu sehingga sebagian orang cenderung menghindari pembahasan ketika terpapar informasi yang tidak nyaman, teman Pro 2. Nah, ia mengatakan jika kondisi ini perlu diikuti dengan respon nyata karena anak-anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan doi juga menyorotin pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap anak yang dapat menjadi perhatian publik hanya dalam waktu singkat ketika kasus tersebut viral. Melalui film Memburu Pemangsa, Prilly berharap isu ini tidak dapat disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang tepat sekaligus mendorong lebih banyak orang untuk bersuara dan memberikan respon terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Film Memburu Pemangsa garapan sutradara Umay Shahab mengangkat isu kekerasan terhadap anak melalui genre horror, crime, dan action. Selain Prilly, film ini juga dibintangi oleh Laura Basuki, Tazkia Namnya, ya. Ada Yasamin Jasum, ada Andri Mahadi, ada Jordan Ormar, dan Tengku Rifnu Wikana.

mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Dina. Dina selalu merasa harus mengikuti apa yang sedang tren, apa yang banyak dibicarakan orang di dunia maya. Hidupnya terasa tak lengkap jika ia tidak terlibat dalam sebuah momen yang sedang viral. Namun semakin ia mengikuti FOMO, semakin ia merasa kosong. Dan pada suatu malam, ia pulang dengan wajah yang lelah, penuh keraguan.
1: Ibu, ayah, aku capek banget deh. Semua orang di kota punya gadget terbaru, ikutan acara terbesar, dan aku gak bisa ketinggalan. Tapi kok rasanya kosong ya?
0: Kamu itu ikut acara besar lagi, Dina. Itu kan bukan hidup kita, nak. Kenapa sih harus dipaksain terus?
1: Ih, ibu nih gak ngerti. Semua orang tuh ngomongin itu loh, bu. Aku gak mau dianggap ketinggalan. Aku harus ikut, harus tampil seperti mereka.
2: Dina, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tampak cemas seperti itu?
1: Ayah, aku rasa aku gak cukup deh. Semua orang punya sesuatu yang lebih. Mereka terlihat bahagia, sukses. Tapi kok aku rasa hidupku gak penting ya? Aku gak mau rugi, ayah. Aku ingin dikenal, ingin ada di tengah keramaian itu.
2: Nak, hidup bukan tentang siapa yang paling dikenal atau apa yang paling baru. Dunia maya itu penuh dengan ilusi. Kamu hanya melihat apa yang orang ingin kamu lihat. Apa yang tampak indah di luar sana, itu belum tentu membawa kebahagiaan sejati, Din. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu tidak ditemukan dari apa yang kamu ikuti, tetapi bagaimana diri kamu menjalani kehidupanmu sendiri.
0: Ayah Dina sudah mulai resah dengan tingkah Dina yang semakin hari semakin memaksakan keadaan. Dan sudah mulai lelah dengan kekesalan yang selalu disampaikan Dina.

0: dan Dina pun bertemu dengan Alia.
1: Din, kamu masih mikirin acara semalam itu? Aku baru aja ikutan live streaming, beli barang-barang terbaru. Barang-barangnya lucu-lucu, keren-keren, murah-murah lagi. Teman-teman yang lain juga ikutan. Lah, kenapa kamu gak mau coba?
2: Aku gak tahu, Alia. Aku juga ikut acara itu. Tapi rasanya kayak gak ada artinya. Semua orang cuma pamer. Tapi aku malah merasa semakin jauh dari kebahagiaan.
1: Tapi itu kan yang harus dilakukan, Dina. Kalau gak ikutan, nanti kamu ketinggalan dan gak dikenal banyak orang. Kita harus ikut tren. Kalau gak, kita gak ada apa-apanya.
0: Suasana semakin memanas. Dina selalu ingin menjadi orang yang paling dikenal. Dan pengen ini itu mengikuti kehidupan dan tren yang sedang dibicarakan orang banyak. Dan selanjutnya bertemu dengan Lia dan Bimo.
3: Din, aku paham loh perasaan kamu. Dulu, aku juga pernah loh seperti itu. Ikut FOMO-FOMO-an kayak gitu. Tapi, sekarang aku sadar bahwa FOMO itu akan merugikan diri kita sendiri. Sekarang kamu harus fokus.
4: Betul banget, Dina. Aku juga pernah merasa seperti itu dulu. Aku terus-terus membandingkan diriku dengan orang lain. Ikut ini dan itu. Tapi setelah sadar, aku mulai fokus pada hidupku sendiri dan rasanya lebih tenang. Kita di sini, di desa yang sederhana, bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri tanpa harus ikut-ikutan.
2: Tapi kalau aku gak ikut, nanti aku ketinggalan kan? Semua orang akan maju, sementara aku masih aja di sini.
5: Dina, yang penting itu bukan maju dalam pengertian orang lain, Din. Tetapi maju dalam hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. Dengan menikmati waktu bersama keluarga, teman-teman, dan alam sekitar. Kebahagiaanmu itu bukan diukur dari berapa banyak tren yang kamu ikuti. Tapi dari seberapa puas dan damai hidupmu.
0: Pikiran Dina sudah mulai redam, mulai berpikir apa yang disampaikan oleh ayahnya.
4: Dina, kamu gak perlu mengejar sesuatu yang gak pasti. Apa yang kamu punya di sini lebih berharga. Teman-temannya sejati, keluarga, kedamaian di desa ini adalah hal yang tak ternilai harganya.
3: Betul itu, Din. Jangan biarkan media sosial itu atau tren di luar sana membuatmu lupa pada apa yang penting.
2: Aku mulai mengerti sekarang. Aku terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan. Padahal aku punya hidup yang indah di sini. Aku ingin menikmati hidup tanpa harus terjebak dalam tren apapun.
0: Setelah mendengarkan saran dari teman-temannya yang juga pernah terjebak FOMO dengan kehidupan orang-orang yang selalu ingin menjadi orang-orang yang keren dan ikut-ikutan yang sedang viral, akhirnya Dina menyadari secara perlahan-lahan.
5: Itulah yang harus kamu lakukan, Dina. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada apa yang kamu butuhkan untuk kebahagiaanmu, bukan pada apa yang orang lain tunjukkan. Hidupmu adalah milikmu, Din, dan itu lebih berarti dari segala tren yang ada di dunia ini.
2: Terima kasih, Ayah, Ibu, Bimo, Lia. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang lebih sederhana, lebih menikmati setiap momen tanpa harus takut ketinggalan.
0: Dina akhirnya tersadar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam dunia maya atau tren sementara. Ia mulai menghargai hidupnya yang sederhana dan belajar untuk menikmati apa yang ada. Dalam kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya, Dina menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebuah pelajaran bahwa hidup bukan tentang mengikuti keramaian, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.

Resensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Kita masih di Perahu 2 menyapa kau pukul 17 lewatnya 17 menit di sore ini untuk pantauan perakiran cuaca Kecamatan Sintang ya. Nanti kita kasih informasi lainnya tapi nanti. Tapi kalau sekarang nih yang sekarang ya. Untuk perakiran cuaca di edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Perakiran cuaca Kecamatan Sintang, Kelurahan ataupun desa meliputi Kelurahan Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akjaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Kelurahan Menyubung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Kelurahan Tertung, Munggu Banto, Teluk Kelansam, Kelurahan Sungai Ana, Martiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Batu Baru, lebih tepatnya Lalang Baru ya. Angah Jaya, kemudian juga Lalang Baru, Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampong, Kelurahan Jelara 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Ya, secara keseluruhan untuk perakiran cuaca di hari ini ataupun sore hari ini ya, itu didominasi oleh udara kabur, namun ada beberapa kelurahan yang ternyata hari ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan, Kepala Perahu 2. Di antaranya ini adalah Kelurahan Baning Kota, Kelurahan Ulak Jaya, Kelurahan Menyumbung Tengah, Kelurahan Sengkuang, dan Kelurahan Rawamambo, termasuk juga Kelurahan Alai, serta Akjaya dan Kapuas Kiri Hulu, serta Kapuas Kiri Hilir, Teman Pro 2 ya. Jadi kita berdoa saja, mari kita berdoa saja malam hari ini begitu ya. Sintang dan sekitarnya ataupun wilayah-wilayah di luar kota Sintang, di luar Kabupaten Sintang juga diguyur hujan ringan ya, walaupun statusnya ringan tapi setidaknya ini sangat-sangat diharapkan oleh banyak orang, oleh banyak masyarakat untuk setidaknya bisa mengurangi kabut asap yang masih ada, masih kita rasakan bersama Taman Pro 2. Seperti tadi malam ya, Rudy berangkat di jam 7:30 malam, ternyata hujan juga jam 7 lewat, Taman Pro 2. Tapi gak apa-apa ya, dinikmatin dan kerasa banget ya dengan turunnya hujan ringan tadi malam di sekitaran Kelurahan Jerora, Baning gitu ya. Rasa luar biasa dalam artian kebahagiaan ya masyarakat, kemudian juga kerasa juga asap-asap yang kena air hujan tadi itu baunya nyengat banget, teman-teman ya. Kita doain bersama ya, moga-moga habis sholat maghrib ya ada cahaya, wah ada setitik harapan ya terkait dengan hujan di hari ini, Teman Pro 2 ya. Azan kita jatuh pukul 17 lewatnya 33 menit, Teman Pro 2. Nanti kita akan hadirkan untuk kamu pukul 17 lewatnya 20 menit untuk lagu bernuansa islami. Jadi tetap bersama kami di Pro 2. Satu lagu terakhir sore ini kita hadirkan buat kamu dari miliknya si Aliyah Masyai dengan lagu berjudul Cintai.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: pendengar, teman pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 malam hari ini. Kultur kita hadir menyapa kamu di Pro 2 dan kita akan ngomongin apa? Nah, yang jelas ini ngomongin yang menarik dong ya buat kamu simak tengah Pro 2 ya. Ngomongin tentang pasukan janda berani dari Aceh, kisah Laskar Inong Bale melawan kolonialisme, teman Pro 2. Bayangkan kehilangan suami di medan perang dalam banyak kisah. Kehilangan itu mungkin menjadi alasan untuk berhenti. Namun, di Aceh pada akhir abad ke-16, sebagian perempuan justru mengambil jalan berbeda. Mereka menghimpun kekuatan, belajar menjadi prajurit, dan turun ke medan pertempuran. Mereka dikenal sebagai Inong Bale, pasukan perempuan yang dalam sejumlah sumber sejarah dikaitkan dengan para janda prajurit yang gugur dalam perperangan. Di balik pasukan tersebut berdiri sosok Kaum Malahayati yang lebih dikenal sebagai Laksamana Malahayati. Mengutip laman Kompas ya, mencatat bahwa Malahayati membentuk armada Inong Bale setelah suaminya Laksamana Tuanku Mahmudin gugur dalam pertempuran. Pasukan itu kemudian terdiri dari para janda yang kehilangan suami di medan perang. Nama Inong Bale sendiri memiliki makna yang sederhana. Dalam bahasa Aceh, Inong berarti perempuan, sedangkan Bale berarti janda. Namun kisah mereka jauh lebih besar daripada sekedar asal-usul namanya. Nah, pada masa Kesultanan Aceh, wilayah Selat Malaka merupakan jalur penting perdagangan dan pelayaran. Persaingan dengan kekuatan Eropa membuat kawasan tersebut menjadi arena konflik. Malahayati berada dalam lingkungan militer Kesultanan Aceh. Setelah suaminya gugur, ia kemudian mengusulkan pembentukan pasukan yang beranggotakan para perempuan yang mengalami kehilangan serupa. Tentu masih mengutip dari laman Kompas ya. Kemudian menulis bahwa Malahayati kemudian memimpin sekitar 2.000 anggota Inong Bale. Mereka tidak hanya ditempatkan sebagai simbol perlawanan, tetapi dilatih untuk menjadi prajurit. Dan dari sinilah kisah para janda Aceh berubah menjadi bagian dari sejarah militer Kesultanan Aceh.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Kita masih berlanjut menyapa kamu di Pro 2, di mana ini tentang masih tentang perjuangan Indong Bale ya, yang berhadapan dengan Cornelis the Hotman ya. Salah satu episode paling terkenal dalam sejarah Malahayati terjadi pada 1599. Saat itu armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhadapan dengan pasukan Aceh. Pertempuran kemudian mempertemukan Malahayati dan de Houtman. Cornelis de Houtman tewas dalam pertempuran di atas kapal setelah berhadapan dengan Malahayati pada 11 September 1599. Peristiwa ini membuat nama Malahayati semakin dikenal. Ia bukan sekedar memimpin pasukan perempuan, tetapi seorang laksamana yang terlibat langsung dalam pertahanan Kesultanan Aceh. Menariknya, kisah ini juga memperlihatkan bahwa perempuan dalam sejarah Aceh tidak selalu berada di belakang medan perang. Mereka bisa menjadi bagian dari strategi pertahanan, bahkan diplomasi. Malahayati pernah memimpin perundingan dengan pihak Belanda dan berperan dalam hubungan diplomatik Kesultanan Aceh. Jadi kekuatan Indong Bale tidak semata-mata terletak pada senjata. Ada kepemimpinan, organisasi, keberanian, kemampuan membaca situasi politik di baliknya. Kisah Indong Bale penting ya, bukan hanya karena mereka mengangkat senjata. Yang lebih menarik adalah bagaimana sejarah tersebut menunjukkan bahwa perempuan Aceh telah memiliki ruang dalam kehidupan militer dan politik sejak abad-abad lalu. Dalam beberapa kajian menyebut jika Indong Bale sebagai salah satu ikon perlawanan perempuan Aceh, istilah tersebut kemudian memiliki makna yang lebih luas dalam historiografi perempuan Aceh. Karena itu, Malahayati dan Indong Bale dapat dibaca sebagai bagian dari sejarah panjang keterlibatan perempuan Aceh dalam menghadapi konflik.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah, tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Masih di Pro 2 pukul 18:46. Jadi selamat bergabung untuk yang baru monitor, mungkin lagi nimbrung ya, baru gabung, baru ngenyalain radio ponselnya ataupun radio manualnya begitu ya, di frekuensi favorit kalian malam hari ini. Rudy masih nemenin kamu dan kita masuk di sesi akhir ngebicarain tentang sejarah pasukan janda berani dari Aceh ya, kisah Laskar Inung Bale melawan kolonialisme. Jadi warisan Inung Bale ketika sejarah tidak hanya ditulis oleh laki-laki. Nah, kisah Inung Bale ini penting bukan hanya karena mereka mengangkat senjata gitu ya. Yang lebih menarik adalah bagaimana sejarah tersebut menunjukkan bahwa perempuan Aceh telah memiliki ruang dalam kehidupan militer dan politik sejak berabad-abad lalu. Dalam berbagai kajian, Inung Bale sebagai salah satu ikon perlawanan perempuan Aceh. Istilah ini kemudian memiliki makna yang lebih luas dalam historiografi perempuan Aceh. Karena itu, Malahayati dan Inung Bale dapat dibaca sebagai bagian dari sejarah panjang keterlibatan perempuan Aceh dalam menghadapi konflik. Pada tahun 2017, Malahayati resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Namanya kemudian digunakan untuk berbagai tempat dan fasilitas termasuk pelabuhan Malahayati di Aceh dan sejumlah institusi di Indonesia. Namun warisan terbesar Inung Bale mungkin bukan nama yang terukir di jalan ataupun bangunan. Warisan itu adalah gagasan bahwa kehilangan tidak selalu harus berakhir sebagai kelemahan.

Oke, jadi konteks apa nih ya yang bisa diambil dan dipelajari begitu ya? Konteks kehidupan abad ke-16 tidak bisa disamakan begitu saja dengan kehidupan perempuan Indonesia sekarang. Hari ini, perempuan ataupun perjuangan perempuan tidak harus dilakukan dengan mengangkat senjata. Semangat Indong Bale justru bisa dibaca melalui bentuk yang lebih dekat. Keberanian untuk mengambil peran, membangun kemandirian, memperoleh pendidikan, bekerja, memimpin, dan menentukan masa depan sendiri. Kisah mereka juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia memiliki banyak cerita. Ya, memiliki banyak cerita perempuan yang tidak berhenti pada peran sebagai korban konflik. Ada perempuan yang menjadi pemimpin, pengambil keputusan, pejuang, dan bagian penting dari perubahan sejarah. Mungkin itu sebabnya kisah Enong Bale masih layak untuk diceritakan atau masih layak diceritakan. Jadi sebab di balik nama yang berarti janda, tersimpan cerita tentang perempuan-perempuan yang memilih untuk tidak membiarkan kehilangan menjadi akhir perjalanan. Dan mungkin disitulah keberanian mereka sebenarnya bermula. Nah, jadi ingat nih dengan sejarah Enong Bale, aku juga ingat juga nih ya, aku pengen share sama kamu terkait dengan film terbaru ya. Ini juga mengangkat kisah tentang Enong Bale, di mana rumah produksi Manara Film resmi memperkenalkan film drama sejarah terbaru berjudul Pasukan 1000 Janda melalui perilisan teaser trailer dan teaser poster. Film yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Archie Hekageri mengangkat kisah perjuangan perempuan-perempuan Aceh yang tergabung dalam pasukan Enong Bale di bawah kepemimpinan Laksamana Malahayati. Jadi film ini mengusung genre historical fantasy action. Film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Dalam film 1000 Janda ataupun pasukan 1000 Janda tepatnya, diperankan begitu ya, ada Atikoh Hasiholan dipercaya memerankan Laksamana Malahayati. Cerita berfokus pada perempuan-perempuan Aceh yang kehilangan suami dalam peperangan, tetapi kemudian memilih bangkit dan mengambil peran di garis depan. Di bawah kepemimpinan Malahayati, mereka mengambil peran di garis depan. Mereka digambarkan menyusun strategi untuk menghadapi kekuatan penjajah dan melumpuhkan armada perang Belanda. Sutradara Archie Hekageri menyebut jika film ini sebagai upaya menghadirkan sejarah Indonesia melalui pendekatan action spectacle, sehingga kisah sejarah tidak disajikan dalam bentuk biografi yang kaku. Dari sisi produksi, film ini digarap Manara Films dengan Yuda Wirafianto sebagai produser. Ada Archie Hekageri menangani dua posisi sekaligus sebagai penulis dan sebagai sutradara. Proses produksi sendiri telah dimulai sejak awal 2026 untuk membangun dunia peperangan yang menjadi bagian penting dari cerita. Produksi ini memanfaatkan properti kapal laut serta teknologi efek visual termasuk green screen, terutama untuk membantu menghadirkan adegan pertempuran di laut. Pendekatan tersebut digunakan untuk memadukan latar sejarah dengan kebutuhan film aksi berskala besar. Terakhir, selain ada Atikoh Hasiholan, jajaran pemain film ini ya terdiri dari Emil Kusumo, ada Muzaki Ramadan, ada Shaura Salsabila, ada Cutmini, ada Uli Triani, Tasya Syahan, Fergi Britani, Davina Zamashir, Vincent Verhaak, serta Ron Smorenberg. Beberapa pemeran juga disebut-sebut mendapat karakter yang berkaitan dengan konflik utama film. Ada Cutmini di sini memerankan Mai Syaroh, Uli Triani sebagai Farida, Fergie Britani sebagai Salwa, sedangkan Tasya Syahan berperan sebagai Dahlia. Ada Emil Kusumo dan Hans de Kreker juga terlibat, dengan Hans de Kreker memerankan karakter Peter. Ron Smorenberg, aktor asal Belanda yang pernah tampil dalam film Who I Am, ya, Who I'm I, gitu ya, bersama Jackie Chan juga turut memperkuat jajaran pemainan, ya, jajaran pemain internasional tepatnya. Kehadiran Atikoh Hasiholan sebagai Malahayati menjadi salah satu daya tarik utama film ini.
Dalam keterangannya, Atikoh melihat karakter Malhayati bukan hanya sebagai seorang laksamana dan pejuang, tapi juga sebagai perempuan dan istri. Perspektif ini kemudian menjadi bagian dari pendekatan film dalam menggambarkan kepemimpinan, keberanian, dan kemandirian perempuan. So, bagi Atikoh, memerankan tokoh penting dalam sejarah Aceh merupakan kesempatan yang membanggakan sekaligus sebagai sebuah tanggung jawab. Jangan lupa, film ini Pasukan Seribu Janda tayang di bioskop Malaysia 12 November 2026. Jadi, jangan lewatkan. Jelang pukul 18 lewatnya 58 menit, kita akan hadirkan nanti untuk update informasi terkini Info Pro 2. Tetap bersama kami ya di Pro 2.

0: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.
3: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 kami hadirkan ke ruang dengar kamu di Pro 2. Informasi pertama, Formula One memangkas jarak maksimum Grand Prix dari 305 km menjadi 290 km mulai musim 2027, di mana perubahan ini juga mencakup batas waktu balapan dan fleksibilitas sesi latihan setiap ketika terjadi gangguan. Keputusan ini disampaikan oleh pada pertemuan ketiga Komisi Formula One 2026 di London pada Senin 21 September lalu. Direktur single seater Via Nicholas Tombazis dan Presiden sekaligus CEO FOM Stefano Domenicali memimpin pertemuan tersebut. Jarak balapan dikurangi karena komposisi tenaga pembakaran dan listrik mengalami perubahan mulai musim 2027. Tahun ini komposisinya mencapai 53% pembakaran dan 47% listrik.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, kabar duka tersiar secara mengejutkan terkait meninggalnya musikus Chad Grippers. Ia tak lain begitu adalah seorang gitaris dan co-founder dari band The Newfound Glory. Dari band Newfound Glory, di mana Chad Gilbert atau Gilbert berpulang pada 20 September

0: Indonesia Tio Hutauruk dan Muhammad Reza Falevi, Alif Nafilah, serta Siti Nur Arshi terhenti pada babak grup soft tennis Asian Games Aichi Nagoya 2026 dalam pertandingan Higashima Park Tennis Center Nagoya, Jepang pada Selasa ini. Tio Hutauruk ya, Hutauruk tepatnya, yang bersaing pada tunggal putra grup F tampil gemilang dalam pertandingan pertama. Menekuk wakil Pakistan Muhammad Ali dengan skor telak 4-0. Pertandingan pertama menekuk wakil Pakistan Muhammad Ali dengan skor 4-0. Namun, Hutauruk harus mengakui keunggulan atlet tuan rumah Toshiki Uematsu yang mengalahkannya dengan skor 4-2 pada pertandingan kedua. Hutauruk bangkit pada pertandingan ketiga dengan mengalahkan wakil Kamboja yakni Samsochi Peurun dengan skor 4-2. Namun dua kemenangan tersebut tidak cukup mengantarnya ke babak gugur karena hanya ada satu wakil yang berhak lolos ke fase gugur. Sementara itu Muhammad Reza Pahlevi yang bersaing di grup E mengawali langkah dengan hasil positif saat membungkam atlet Laos yakni Becky Fong Padki dengan skor 4-0. Namun pada pertandingan penentuan, Pahlevi menelan kekalahan dengan skor 3-4 dari atlet Filipina yakni Shaurin Nuguit. Selanjutnya ada Siti Nur Arsyah yang turun pada tunggal putri juga mengawali perjalanan dengan hasil positif saat menekuk wakil Kamboja yakni Chi Hauf dengan skor 4-0 di grup E. Namun usaha Siti mengamankan tiket ke perempat final gagal saat menelan kekalahan dengan skor 1-4 dalam pertandingan kedua melawan Min Yu Chiang dari Chinese Taipei.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Selanjutnya, ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen Musik Live Chat malam hari ini. So, tetap bersama kami ya di Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian, karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan ya?
1: Kental banget sih.
0: Justru.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera
0: kan? Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: kan?
0: Kalau di Indonesia jarang kan?
1: Jarang, makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahatva cuman gue sendiri gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gua.
0: Belum pernah. Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting gitu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: pelanin gitu
0: ya karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu
1: kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh. Kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya. Cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi katanya kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Iya, kalau memang gugup, selalu gugup kan. Cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang ada di situ gitu kan, sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wah, sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming
1: lebih
0: sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Zaki.
0: Zaki iya,
1: aja.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap station di MLC Music Live Chat.

0: Online masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Bener. Awal bulan ya.
0: Awal bulan banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Okay. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Okay. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lo menemukan musik lo atau zona nyaman lo atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Nada tinggi hajar semua. Iya,
1: hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Okay.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu.

0: lagu. Awalnya judulnya gue nggak tahu apa. Pokoknya gue lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi. Orang Sumatera tahu lah itu ya. Batak dulu ngomong dikit kayak wah wah wah wah wah wah. Iya.
1: Benar-benar.
0: Padahal normalnya begitu.
1: Bener.
0: Cuman kan kulturnya beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
1: Bener.
0: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya tuh kayak gue introspeksi diri lah.
1: Oke.
0: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
1: Iya benar.
0: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu. Coba.
1: Oke.
0: Gue coba datangin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datangin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
1: Oke.
0: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
1: Yes.
0: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
1: Oh iya?
0: Iya, dikatain. Okay. Eh, hitam lu ngapain sih? Blah, blah, blah, blah, blah. Cuman

0: Advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih apa ya kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, nggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun
1: benar.
0: Mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Gue buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang
1: yang
0: lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Music Live Chat.

0: you've got.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
2: Benar.
1: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
2: Iya. Yeah.
1: Barengan sama Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
2: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gue tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
1: Oke.
2: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
1: Oke.
2: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
1: oke.
2: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
1: Oke.
2: Ya, mungkin soon sama yang Erikanya kali ya.
1: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya.
2: Terbuka lah.
1: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
2: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
1: Kenapa begitu bro?
2: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata
1: okay.
2: Gue masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring nih guys.
1: Oke.
2: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
1: Okay,
2: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
1: Oke.
2: Oh iya ya.
1: Oke.
2: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
1: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
2: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
1: Nah, teman sendiri ya.
2: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
1: Serius Ki?
2: Itu. Ya benar. Udah begitu.
1: Gue personet aja gitu.
2: Mau dong.
1: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
2: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
1: Oke.
2: Tempat cari uang gitu.
1: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
2: Prosesnya
1: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
2: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
1: 8 bulan ya kurang lebih. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini, emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
2: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
1: Oke.
2: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Hmm. Biar masuk aja gitu.
1: Oke.
2: Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
1: Ah, iya.
2: Apa ya? Sempat mentok juga di medium ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
1: Bener.
2: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
1: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh iya. Mikir gitu kayak.
2: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
1: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
2: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Kenapa akhirnya memilih diam dulu yang dirilis?
2: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
1: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
2: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
1: Bener.
2: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
1: Oke.
2: Okay. Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
1: Yes.
2: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
2: Benar,
1: gitu ya,
2: benar banget.
1: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
2: Iya. Yeah.
1: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
2: Verse pertama gue.
1: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: mengerti.
1: Oke. Oke, gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lo nulis berdasarkan cerita lo sendiri gitu, yeah, ya, pengalaman lo sendiri. Lo sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lo merilis cerita lo sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Oke.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Iya, benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman, orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng, sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Iya.
2: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya ngertiin aja sih. Gitu.
1: Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Iya.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mahatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh garit. Gua paham sih. Maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget. Ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepat Oktober yeah. Dan EP-nya full-nya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Mm-hmm. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya berarti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater
1: ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Yeah. Oke. Alright, terakhir. Mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Buat teman-teman semua. Buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam.
0: Nah.
1: Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya. Yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi ya Mat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you, sukses thank buat you albumnya, buat
1: amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga
1: Mat Pak.
0: Alright. See you.
1: See you kapan-kapan. Guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Hai kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ternyata sekarang sungai kita udah bersih ya. Sungai yang dulu tercemar, banyak sampah dan bau, sekarang udah jernih lagi. Seneng banget deh.
1: Iya, benar. Jadi betah kan tinggal di sini?
2: Ibuku bilang semua ini karena semua warga itu sepakat untuk mengelola sampah dan membuang pada tempatnya.
3: Widih, keren ya?
2: Iya, masyarakat bersatu untuk menjaga lingkungan dengan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Iuran gitu, bayar pekerja yang khusus mengelola sampah. Itu semua demi lingkungan yang bersih dan sehat.
4: Mengelola sampah bukan hanya tentang lingkungan bersih, tapi juga langkah nyata untuk menghindari bencana alam dan masalah kesehatan. Yuk jaga lingkungan kita!
5: Pro2FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
5: Pro2FM,

Dua Sintang, teman terbaik kamu, teman pro dua semua dimana aja berada, masih bareng aku Widya. Dan tentu aja di malam hari ini aku bakal berikan beberapa informasi menarik untuk temani malam kamu. Teman pro dua semua, Menteri Pembangunan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Arifa Fauzi, nah ini menegaskan ya kalau ekonomi perawatan berperan penting sekali untuk memperkuat pembangunan manusia, kemudian ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi menurut Arifa ini, pengelolaan pekerjaan perawatan perlu mendapatkan perhatian karena berkontribusi menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan juga masyarakat. Dan menurutnya teman pro 2 jutaan orang setiap hari menjalankan pekerjaan perawatan, mulai dari mengasuh anak hingga mendampingi anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Pekerjaan ini mencakup perawatan lansia, penyandang disabilitas, anggota keluarga sakit, serta pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari teman pro 2.

Dan Arifa juga menilai aktivitas ekonomi enggak dapat berjalan optimal tanpa pekerjaan perawatan yang menopang kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dan menurutnya pekerjaan perawatan ini memungkinkan masyarakat itu bekerja, belajar, kemudian menjalankan usaha dan juga beraktivitas di ruang publik secara berkelanjutan. Teman Produa semua, Arifa mengatakan juga bahwa pekerjaan ini memiliki nilai sosial dan juga ekonomi besar sehingga membutuhkan pengakuan lebih kuat dari masyarakat dan juga pemerintah. Nah, teman Produa semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id di mana Menteri PPPA mengatakan ekonomi perawatan bagian dari pembangunan manusia. Nah, teman Produa semua, masih bareng aku Widya, aku masih bakal balik lagi untuk berikan rangkaian informasi ya. Untuk malam hari ini di Tale of Something kita ngebahas terkait energi terbarukan.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Iqrar. Nah, ini mengatakan kalau pemanfaatan kecerdasan buatan ya atau AI dapat mempercepat proses penemuan dan pengembangan obat sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan produk. Dan teman Pro 2 semua, Taruna sendiri berada di Beijing untuk bertemu dengan sejumlah mitra termasuk National Medical Product Administration atau Otoritas Pengawas Obat dan Makanan China. Jadi dia juga menjadi pembicara dalam seminar kesehatan yang diselenggarakan oleh Universitas Tsinghua serta bertemu dengan pelaku industri medis ya teman Pro 2. Dan menurut Taruna sendiri, pengembangan obat baru ini merupakan proses panjang yang mencakup identifikasi molekul awal atau hit molekul, validasi molekulnya, pemilihan kandidat obatnya, uji praklinis, in vitro dan juga in vivo, hingga uji klinis fase 1 sampai 3 pada manusia. Terus AI sendiri teman Pro 2 semua dapat dimanfaatkan dalam berbagai tahapan itu, terutama untuk mendeteksi dan menganalisis partikel, protein, reseptor, serta melakukan simulasi yang membutuhkan pengolahan data dalam jumlah yang besar.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

60,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jadi selain mempercepat penemuan obat, AI juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk obatnya. Salah satunya melalui teknologi barcode untuk melacak distribusi produknya itu seperti apa. Dan teman Pro 2 semua, Cina sendiri sudah memanfaatkan AI dalam berbagai aspek pengaturan dan pengawasan obat. Dan pengalaman ini menurutnya dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi. Nah, teman Pro 2 semua, AI juga berpotensi ya membantu regulator meningkatkan efisiensi, mempermudah proses sertifikasi, serta membuat layanan regulasi lebih efektif dan juga praktis. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Semoga saja informasinya bermanfaat malam hari ini ya, terkait energi terbarukan yang sudah kita ulas bareng-bareng. Dan teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana karena berikutnya aku bakal balik lagi untuk temani kamu di acara kita Lapor Pro 2.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Resensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di Lapor Pro 2. Teman Pro 2 semua, silakan aja buat kamu untuk berbagi di Lapor Pro 2 kita kali ini terkait bagaimana dengan suasana hati kamu di malam ini. Mungkin kamu pengen banget ya menyampaikan sesuatu yang berbeda-beda, suasana hati yang kamu rasain. Silakan aja gabung di 90,7 FM teman terbaik kamu. Kamu bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 Sintang atau di akun Instagramnya Pro 2 RRI Sintang.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biar nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Aku bakal bacain buat kamu-kamu yang sudah komen di kesempatan malam hari ini ya. Ada yang komen nih, kakak buat aku malam ini kayak yang gabut banget gak sih kak? Pokoknya lagi bete banget, ini dari Riana ya. Makasih aja buat kamu yang sudah komen di malam ini. Ada Dodi, lagi asik nyetrika aja nih kak. Oke, rajin banget ya. Makasih Dodi komennya.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Udah memang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama Mamang Sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
2: Mama, kebakaran!
4: Aduh, kebakaran! Ember, aduh, tolong!
5: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar. Alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini. Ada Yutia katanya lagi asik mantengin kucing aja kakak sambil dengerin kakak siaran. Makasih aja buat kamu yang sudah komen ya. Berikutnya teman Pro 2 semua, ada lagi nih dari Dinda katanya lagi sibuk banget ngurusin bocil, ngerjain BDR ya. Oke baik, makasih. Terus ada lagi teman Pro 2 semua dari Mom Rasyad katanya, godaan terberat nih kak malam-malam itu pengennya dia tapi aku udah pesan makanan lagi.

0: Besar, aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Makasih banget buat kamu-kamu yang sudah komennya di malam hari ini terkait aktivitas kamu di malam ini yang masih berselimut dengan kabut asap untuk kota Sintang dan sekitarnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga kita semua selalu sehat dan stay tune terus di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation.

mendengarkan dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Capman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengajakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: tolong Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Capek nggak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
5: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
6: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

0: siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjaman kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, seorang anak laki-laki miskin berjualan barang dari rumah ke rumah untuk membiayai sekolahnya. Suatu hari, ia merasa sangat lapar, tapi uangnya hanya tersisa 1 sen. Ia memutuskan untuk meminta makanan di rumah berikutnya. Namun ia merasa malu saat seorang wanita muda membukakan pintu sehingga ia hanya berani meminta segelas air. Melihat anak itu tampak kelaparan, sang wanita justru membawakannya secangkir besar susu hangat secara gratis, dan anak itu meminumnya dengan rakus dan bertanya berapa ia harus membayar. Namun wanita itu tersenyum dan berkata bahwa ibunya mengajarkannya untuk tidak menerima bayaran atas sebuah kebaikan. Bertahun-tahun kemudian, wanita tersebut jatuh sakit keras. Dokter-dokter di kotanya menyerah dan mengirimnya ke rumah sakit besar di kota besar agar ditangani oleh dokter spesialis. Dokter spesialis yang dipanggil untuk memeriksa ternyata hanyalah anak laki-laki miskin yang dulu, yang kini telah sukses menjadi seorang dokter. Saat mendengar nama asal kota si pasien, mata dokter tersebut berminar dan dia langsung mengenali wanita yang dulu pernah menolongnya. Dan dokter tersebut pun akhirnya merawat wanita itu dengan perhatian penuh dan memberikan kemampuan terbaiknya hingga sang wanita dinyatakan sembuh total dari penyakitnya. Saat tagihan rumah sakit dikirim ke kamar pasien, wanita itu takut membuka amplopnya karena yakin biayanya akan sangat mahal dan butuh seumur hidup untuk melunasinya. Namun saat dibuka, di pojok catatan medis tersebut tertulis sebuah pesan, telah dibayar lunas dengan secangkir susu.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

Teman Pro 2 masih di 90,7 Pro 2 Sinteng, teman terbaik kamu. Seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis dan meminta muridnya untuk memperpendek garis tersebut. Para murid maju bergantian menghapus ujung garis itu hingga ukurannya semakin pendek. Seorang anak bijak maju ke depan dan tidak menghapus garis yang sudah ada. Anak itu justru membuat garis baru yang jauh lebih panjang di sebelah garis pertama. Garis pertama secara otomatis terlihat lebih pendek tanpa harus disentuh atau dikurangi. Untuk unggul dalam hidup, kita tidak perlu merendahkan atau menjelekkan orang lain. Fokuslah meningkatkan kualitas diri dan berbuat baik secara terus-menerus. Waktu akan selalu membuktikan kapasitas dan ketulusan usaha seseorang.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi, itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Produe, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dari Jalan Yesi Ufang Rai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Di pada pagi hari ini ya, barengan sama Tias hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, Tias akan temani kamu dengan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu ya nih, teman Pro 2. So, di pagi hari ini gimana kabarnya ya teman Pro 2? Buat kamu mungkin yang baru bangun tidur ya, gak apa-apa, gak masalah, lele dulu sebentar. Tapi nanti jangan lupa untuk beraktivitas ya di pagi hari ini. Dan semoga aja segala aktivitas kamu di pagi hari ini itu berjalan dengan lancar ya teman Pro 2, dan dimudahkan dalam segala hal nih teman Pro 2. So di pagi hari ini ya teman Pro 2 akan hadir Jazz Music hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info Pro 2 dan juga Viral Moment. Dan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 di pada pagi hari ini akan hadir lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Di pukul 8 hingga jelang pukul 9 akan hadir juga hari ini dalam sejarah. Dan sebagai penutup kebersamaan kita nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 akan hadir Asta Cita Kita. Dan di hari Rabu ini kita akan membahas tema tertentu ya teman Pro 2, yaitu tentang tanggap bencana. So teman Pro 2, untuk apapun segala aktivitas kamu nantinya di pagi hari ini ya, tetap semangat ya, semoga hal apapun itu aktivitas kamu tetap dilancarkan. Dan Tias doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat nih teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, tetap jaga keselamatan selama berkendara dan patuhi juga untuk rambu-rambu lalu lintasnya. Dan buat kamu yang baru mau memulai aktivitas nih ya, aku ada satu buah lagu dari Shakira Jasmine dengan Mr. Melodramatic yang nantinya akan hadir sebagai pembuka kebersamaan kita di pada pagi hari ini nih teman Pro 2.

Dan teman Pro 2, buat kamu yang jika merasakan ketika keluar pintu ini ada rasa-rasa kabut asapnya, jangan lupa untuk gunakan masker ya. Tetap jaga kesehatan juga buat diri kita masing-masing. Perbanyak minum air putih dan juga minum vitamin nih teman Pro 2 untuk menjaga imunitas kita nih. Dan teman Pro 2, langsung aja ya aku putarkan satu buah lagu dari Shakira Jasmine dengan Mr. Melodramatic untuk pembuka kebersamaan kita di pada pagi hari ini dan juga Jazz Music. So teman Pro 2, tetap semangat dalam menjalani aktivitas di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sintang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendengar dimanapun berada, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendirian dan menyendiri dari pergaulan umum. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Mereka selalu hidup berkelompok untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong. Nah, kebiasaan saling bantu-membantu akan terlaksana dengan baik jika ada persatuan yang terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, di antara kepentingan manusia yang paling penting adalah persatuan dan tolong-menolong. Dan sebaliknya, kejelekan yang paling jelek adalah perpecahan dan perselisihan serta sikap acuh dan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting dirinya selamat dan bahagia, orang lain mau sengsara atau celaka, ia tidak mau tahu dan tidak mau peduli. Nah, maka oleh sebab itu teman-teman,

Teman-teman, pendengar Pro2, Allah SWT memerintahkan kepada kita nih. Memerintahkan kepada kita, umat Islam, untuk senantiasa bersatu dan tolong-menolong sesama Muslim. Bahkan kita sesama Muslim ini adalah bagaikan saudara ataupun bangunan yang satu sama lainnya saling membantu untuk saling menguatkan. Jika tidak bersatu, maka kita akan hancur. Ibarat bangunan rapuh tuh, yang hancur bila diterpa angin semilir. Dahlah, apalagi angin topan. Nah, teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, anjuran untuk saling tolong-menolong dan persatuan sangat banyak kita temui, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Di antaranya ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Janganlah kalian saling marah-memarahi, dengki-mendengki, saling bertolak belakang, dan saling putus-memutuskan tali persaudaraan. Akan tetapi, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi orang Islam membaikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, dalam sabda beliau, Nabi Muhammad yang lain, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari sahabat Anas radhiyallahu, bahwa barang siapa yang mendatangi hajat saudaranya Muslim, maka ada baginya pahala seperti pahala yang diperoleh orang yang menunaikan haji dan umroh. Luar biasa ya. Dari kedua hadis ini dapat kita ambil kesimpulan, maka kita dapat sebagai seorang Muslim, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, bersatu padu, yang kaya bantu yang miskin, yang tua menyayangi yang muda, yang muda menghormati yang tua, yang kuat menolong yang lemah, yang berpangkat mengayomi rakyat, pemimpin menghormati atau menghargai anggota. Nah, begitulah seterusnya. Dengan demikian, teman-teman, akan terciptalah persatuan dan kesatuan yang sangat dahsyat, bagaikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk berhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: 97,7 FM, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di pada pagi hari ini. Tias akan hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Aktris Tisa Biani dalam film Tiga Nafas Likas KKN di Desa Penari Agak Lain ini mengungkapkan ya tampilan awal dirinya saat bermain sebagai pemeran di film layar lebar terbaru garapan sutradara Garin Nugroho berjudul Merah Sebelum Fajar. Film berlatar Indonesia tahun 1946 itu mengisahkan 5 orang dari latar belakang berbeda melintasi negeri yang baru saja merdeka dengan membawa sebuah dokumen penting. Nah, dalam perjalanannya mereka berhadapan dengan kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama. Dan dalam tampilan awal sejumlah wajah aktor dan aktris lain turut ditampilkan, diantaranya Nicholas Saputra, lalu ada Bron Palare, Laura Basuki, dan Nagra Pakusadewo.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Mitos terkenal di kota Bandung yaitu kisah boneka Uci di Jalan Siliwangi diangkat ke bioskop lewat film terbaru garapan Guntur Suharyanto berjudul The Doll Gawiyah yang dijadwalkan tayang di Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2026. Nah, teman Pro 2, film tersebut juga tersedia dalam format IMAX untuk memberikan pengalaman menonton dengan visual dan tata suara yang lebih intens nih. Dalam sinopsis rumah produksi hit Maker Studios yang diterima oleh Antara di Jakarta pada Selasa kemarin, mitos dengan latar tahun 1988 yang melatar belakangi The Doll Gawiyah ini diceritakan melalui Laras ya, seorang pelayan restoran lokal. Nah, Laras ini diperankan oleh Sara Wijayanto, menceritakan kisah Uci, seorang anak yang meninggal dunia setelah kecelakaan tabrak lari di Jalan Siliwangi.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix mengaku terhormat setelah ditunjuk menjadi kapten tim dalam FIFA ASEAN Cup 2026. Dix berjanji akan berusaha mengambil peran lebih besar untuk membantu tim menyusul Itzes yang sebelumnya adalah kapten utama harus absen karena mengalami cedera. Pemain Borussia Mönchengladbach itu menyebut di timnya ini merindukan sosok Itzes ya, namun pemain Sassuolo itu tidak dapat hadir sehingga para pemain lain mengambil tanggung jawab lebih besar dalam tim. Selain menggantikan Itzes, Dix juga mengambil alih peran Rizky Ridho yang sebelumnya dipercaya sebagai kapten pada FIFA Match Day pada Juni, dan saat itu Itzes juga absen sehingga ban kapten diberikan kepada penggawa Persija Jakarta tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu tadi ya teman Pro 2, 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 pada pagi hari ini di edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dan infonya ini aku kutip dari laman www.antaranews.com ya teman Pro 2. So, nantinya masih akan hadir rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
3: Bu,

kedua, Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pilo Moment.
3: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu. Oke teman Prodwe, kita saatnya masuk di viral moment nih ya di pada pagi hari ini. Dan di sini ada seorang pria yang sengaja nih, pernah sengaja nggak bayar nasi goreng. Jadi ada saatnya juga nih, sekarang dia mulai lunasi 1 juta karena ingat dosa nih katanya ya teman Prodwe. Dikutip dari laman Instagramnya infipop.id nih teman Prodwe, ada seorang pria bernama Arik Setiawan yang viral di media sosial usai kembali ke nasi goreng sapi Padmanaba Gondokusuman di Yogyakarta nih teman Prodwe, untuk melunasi utang lamanya ternyata nih. Nah, dalam video itu ia mengaku dulu pernah makan di warung tersebut namun sengaja tidak membayarnya. Dan menurutnya, meskipun waktu udah berlalu tapi rasa bersalah itu enggak ikut hilang ya, sehingga ia memutuskan kembali menunaikan hak sang penjual. Dan di situ Arik mengungkapkan aksinya ini bukan soal besar kecilnya nominal, tetapi soal tanggung jawab menunaikan hak orang lain nih ya teman Prodwe. Orang baik ketemu orang baik nih ya.

Kalau dari komen-komenannya nih ya teman Pro 2, ada yang bilang katanya percayalah pasti rasanya itu plong banget ya, apalagi ada rasa bersalah nih ketika tidak sengaja ataupun sengaja nih ya nggak membayar makan ya, apalagi di sini katanya ada yang bilang sampai 20 kali di dalam video tersebut dia sebut tuh. Nah ini ya berarti dia juga punya rasa tanggung jawab juga nih di sini ya, Arik sebagai pembeli dan di sini bapaknya juga di videonya ya bilang kalau itu ikhlas katanya tidak mau menerima itu gitu teman Pro 2. Memang mungkin bapaknya juga tidak menagih ya, karena juga berjualannya itu untuk keberkahan gitu ya teman Pro 2. Jadi dia ikhlas apapun yang terjadi pada konsumennya gitu, mau itu bayar juga ataupun tidak membayarnya ya, asal ketemu orang baik seperti ini kan ada timbal baliknya juga nih teman Pro 2. Jadi kebaikan yang kita tanam hari ini belum tentu akan dibalas besok, bisa jadi di bulan berikutnya ataupun di tahun berikutnya gitu kan teman Pro 2. Jadi janganlah kita berhenti menjadi orang baik ya teman Pro 2. Dan dari situ ya kita lihat dari bapak penjual nasi goreng ini yang benar-benar ikhlas dalam menjalankan jualannya nih. Jadi dia mendapatkan hasil dari kebaikan yang selama ini ia udah tanam nih. So nantinya teman Pro 2 masih akan hadir rangkaian informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: kisah aku dan ibuku. Aku sekarang sedang berjuang sekolah, sementara ibuku bekerja sebagai pemulung. Ibuku pernah bilang, "Nak, sekolah yang rajin ya, kejar cita-citamu, biar tidak seperti ibu." Ibuku tidak bersekolah karena tidak ada biaya saat itu. Untuk makan saja susah. Aku sadar pendidikan memberiku harapan. Aku ingin menjadi dokter dan membantu keluargaku bangkit dari kemiskinan.
1: Sasa, sekolah yang benar ya. Ibu pergi mulung dulu.
0: Iya Bu, aku janji akan sekolah dengan sungguh-sungguh Bu.
2: Putus sekolah bisa mewariskan kemiskinan. Ayo, generasi bangsa bangkit dari kemiskinan lewat pendidikan.

teman-teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Produa, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa membantu kamu memperoleh tubuh yang sehat dan bugar. Kamu bisa mulai dengan berjalan kaki setiap hari, naik sepeda, atau berenang. Eits, jangan lupa juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.
2: Produa FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Oke teman Produa, tadi kita di viral moment bahas sedikit nih ya tentang seorang pria yang pernah sengaja gak bayar makan nasi goreng nih. Dan ternyata sekarang pria ini lunasi hutangnya ya 1 juta ini karena ingat dosa. Karena beberapa kali, bahkan hampir 20 kali atau mungkin lebih ya teman Produa, di sini dia mengatakan kalau dia dulu pernah makan di warungnya nasi goreng sapi Padmanaba di Gondokusuman, Yogyakarta nih teman Produa. Karena rasa bersalahnya itu gak ikut hilang ya, karena walaupun waktunya udah berlalu cukup lama ya teman Produa, tapi dia di sini akhirnya tetap melunasi hutangnya nih. Dan sebagai penjual juga di sini mendapatkan hasil dari jerih payah, istilahnya kebaikannya ya teman Produa, selama ini yang udah pernah dia tanam di sebelum-sebelumnya. Jadi itulah ya, orang baik ketemu orang baik, kalau kata orang netizen gitu ya yang komen di sana, orang baik ketemu orang baik. Wow, respect sekali nih teman Produa. Nah, infonya ini aku kutip dari Instagramnya invipop.id ya teman Produa. So, nantinya akan hadir untuk lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih teman Produa, kurang dengar kamu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa RRI Sintang. Satu lagu dari Lala Huta dengan Hebat.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?